0: Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Guangxing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guangxing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
4: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada kepala UPD asrama.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
5: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
6: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu, terutama saat pengambilan barang bawaan, dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
5: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
7: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
5: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
8: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas, hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
9: Kami di sini menerima 3 juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan selama lebih 54 juta. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan Nabawi itu rata-rata 6 atau 7 jemaah haji Makassar itu melebihi. Dan kampung yang ke Indonesia.
8: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi

0: mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakan yang membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
5: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Langsung berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
4: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia.

0: Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini Patrick Nordengan dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar, setelah tadi kita simak warta berita sentral RRI, lanjut kita akan update kembali ke Sudirman 12 Padang, pendengar, untuk updatean perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini. Langsung dari BMKG Minangkabau, dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Herlan di line telepon. Selamat pagi, Bang Herlan.
2: Iya, selamat pagi juga, Bang Ian.
1: Apa kabarnya pagi ini, Bang Herlan?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, alhamdulillah. Oke, kalau gitu untuk pagi ini silakan Bang Herlan langsung sampaikan ke pendengar kita updatean perkiraan cuaca kesempatan hari ini. Silakan, Bang Herlan.
2: Oke. Untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026, dapat kami sampaikan untuk update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat. Secara umum, untuk di wilayah Sumatera Barat didominasi cuaca berawan, kecuali untuk wilayah Kepulauan Mentawai, terutama di wilayah Pulau Siberut. Saat ini sedang terjadi hujan dengan kecenderungan intensitas ringan hingga sedang. Menurut perkiraan 24 jam ke depan hingga menjelang siang hari nanti, masih berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk secara umum di wilayah Sumatera Barat, cenderung cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum berawan. Terdapat potensi hujan yang hampir cukup merata di wilayah Sumatera Barat, namun intensitasnya tentu bervariasi. Untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang, dan tentunya perlu diwaspadai ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Damasraya. Sementara itu untuk malam harinya diperkirakan cuaca sudah lebih baik, cenderung berawan. Masih terdapat potensi hujan namun intensitasnya hanya ringan saja untuk wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan juga Kota Padang. Kemudian untuk dini hari secara umum untuk Sumatera Barat cenderung cerah berawan hingga berawan merata di seluruh wilayah. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat, secara umum berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat pada pagi hari ini hingga sore hari nanti. Kemudian untuk malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang untuk dini hari secara umum berawan. Untuk kondisi ketinggian gelombang perlu diwaspadai juga. Untuk wilayah pesisir pantai Sumatera Barat, sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat secara umum berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori tinggi dengan ketinggian berkisar antara 2,5 hingga maksimum dapat mencapai 4 meter. Ya, demikian bagian untuk perkiranya 24 jam ke depan.
1: Ada tambahan himbauan mungkin untuk masyarakat, Bang Herlan?
2: Oke. Himbauan khusus untuk masyarakat, terutama yang wilayah-wilayah yang kami sebutkan tadi ya, untuk terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat. Harap update terus informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini cuaca dari kami bisa melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Android dan juga Apple Store, dan juga bisa melalui media sosial kami di @BMKG_Minangkabau. Ya, demikian Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Herlan untuk informasinya pagi hari ini. Bang Herlan dan rekan-rekan di sana, selamat bertugas, sehat selalu kami doakan, dan selamat pagi. Assalamualaikum Bang Herlan.
2: Iya, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
3: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu, Maman.
3: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
3: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
4: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
5: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi

Satu hari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming radio.co.id dan aplikasi radio digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, untuk selanjutnya tepat di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti pertandingan Piala Dunia Meksiko versus Ecuador. Untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus saya akan pamit dari ruang dengan semuanya. Setelah ini kita akan dipandu oleh penyiar

0: pagi, Bang Bang. Anda juga ntar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 0213 atau di 021-386-6712. Pak Mabang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
1: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 ya, ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi ya, masyarakat.
0: Kenapa bom waktu, Pak Mabang?
1: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu.
0: Ya.
1: Ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara, tetapi bayangkara kekuasaan seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah. Seperti itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
0: Ya, itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang ini dengan adanya undang-undang itu?
1: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M, di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa tugas salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
0: Ya,
1: ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society. Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil. Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal. Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah, atau dalam bahasa politik adalah rezim penguasa seperti itu.
0: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya, Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini, sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat begitu?
1: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis, karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk kritik, kontrol, seperti itu. Terkait dengan survei tadi, terkait dengan survei

0: Berarti saya memakan mempertanyakan siapa respondennya. Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian gitu loh. Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum gitu, nilainya masih sangat sangat lemah dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum, tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri. Artinya ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan, kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi, seperti itu.
1: Nah, ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya, Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bhayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu, Pak Bambang?
0: Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei, bahwa terkait dengan pelayanan tadi, masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas. Sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang 10 detik telepon, 10 menit. Targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi, dan itu kan berbasis dengan teknologi artinya layanan kepolisian memang cepat di situ. Terkait dengan pelayanan-pelayanan lain, misalnya SKCK, penerbitan SIM dan yang lain-lainnya, ini juga sudah sangat bagus. Terkait dengan layanan birokrasi seperti ini memang ada peningkatan, tapi lagi-lagi bagaimana dengan pelayanan penegakan hukum? Ketika masyarakat lapor terkait masyarakat yang menjadi korban kejahatan, lapor kepada kepolisian, bagaimana prosesnya? Karena saya melihat
1: cepat atau tidak, pilih-pilih atau tidak begitu ya?
0: Masih pilih-pilih.
1: Itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masyarakat masih merasakan itu begitu, Pak Bambang?
0: Benar, Bung Jaini, masih diskriminatif. Kemudian juga waktu, tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya, atau sudah naik ke penyidikan tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.
1: Nah itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya Pak Bambang ya. Itu kan kultur Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah itu kenapa sih Pak sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik, tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi Pak Bambang? Kenapa Pak?
0: Ya ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang

0: dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri, tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi Wasidik? Siapa yang mengawasi Propam? Siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu? Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan, malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi, bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi. Kemudian masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi membela kepentingan masyarakat seperti itu. Akhirnya tidak jauh berbeda seperti kemarin, Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja atau jadi pengawas semu seperti itu.
1: Ya. Ini jadi memang masih banyak PR dari Polri lah begitu ya, Pak Bambang ya, di usia 80 ini.
0: Benar. Ya. PR-nya 80 tahun ini harus menjadi refleksi introspeksi Polri untuk langkah ke depan. Bila menginginkan institusi Polri ini benar-benar kuat harus kembali ke kitohnya, menjadi profesional, taat pada konstitusi, bukan hanya taat pada pemegang kekuasaan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Bambang
0: Rukminto. Sama-sama Bung Jani, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.
1: Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Masih ada waktu untuk komentar ya, sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati Sepak Bola Nasional pada menit ke-35 nanti. Jadi masih ada beberapa menit untuk berkomentar mengenai topik yang kita bahas tadi, Hari Bayangkara. Di mana pada hari ini Polri memperingati Hari Bayangkara, ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi
1: temanku. Silakan Pak Soan.
2: Pertama saya mengucapkan selamat Hari Polri ya pada hari ini, dan selamat hari gajian juga. Um, 82% itu cukup bagus itu. Bagus lah ya, kita bangga dengan itu ya. Ya tadi respondennya siapa gitu. Itu kan kemudian mungkin akan naik lagi menjadi 94% kalau Firly Bahuri ditangkap.
1: Ya
2: kan. Itu. Jadi modelnya pilih-pilih dalam penegakan hukum. Kalau Firly Bahuri ditangkap mungkin tinggi itu 94% itu mungkin. Tapi karena belum ditangkap itu masih 82 Pak Polisi. Jadi kita mengharapkan betul-betul jangan ini dijadikan beban ya, 82% ini. Waduh, bangga terus bekerja, sungguh-sungguh dan sebagainya. Hanya kamu lipstick, kata orang-orang pintar sekarang itu mengatakan gitu ya. Pak Jaini, saya ini untuk Samarinda saja saya katakan ya. Untuk Samarinda. Kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur ditangkap, yang membackinginnya itu adalah justru orang polisi, penyidik narkoba sendiri ya, yang ditangkap itu. Yang di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. Dan prihatin kita, bahkan sniper yang menjaga di depan gang tempat mereka jualan itu adalah oknum Brimob. Itu. Di gang Langgar, di Samarinda seberang gitu ya. Nah ini lagi Om Jaini, beranikah polisi selama ini, itu ada judi terbuka di Solong itu. Bukan 10 detik, 10 menit, 10 tahun lebih sudah itu. Nggak ditangkap-tangkap. Dan itu selalu kita ngoceh terus di radio. Kita ngoceh. Itu. Di Solong tuh terbuka tuh di atas gunung itu. Dan sering patroli polisi ke situ sering. Kemudian ada juga di atas Pasar Segiri di Samarinda itu. Kenapa kok nggak bisa diam? Masa polisi nggak tahu sih? Masa polisi

0: Nggak tahu sih.
1: Masyarakat sudah menyampaikan info itu sudah lama begitu ya, Pak Soan ya. Tapi mana tindakan begitu
0: bukan
1: ya.
0: Bukan 10 detik, bukan 10 menit, sudah, ya, 10,
1: sudah 10 tahun.
0: Tahun.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di bawah jembatan Mahakam itu ada juga itu, ya. Pak Jainu. Di depan kantor polisi itu.
1: Jadi nah, praktek jadi judinya terbuka begitu ya, Pak Soan ya?
0: Terbuka, dadu, dadu. Ya. Tapi yang di dapur nulis togel ditangkap, bisa.
2: Aduh,
1: ya.
2: Makasih
1: Pak Jainu. Baik, terima kasih banyak, Pak Soan. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, selamat pagi Bu. Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waduh, Bu Indra.
3: Kalau boleh Ibu bercerita ya Bu Indra ini dulu. Kan Ibu pelanggan angkutan umum. Kalau dari desa mau ngajar ke kota naik angkutan umum itu ya. Nah lalu suka ada polisi yang ya ada tilang, ada apa, ada apa. Nah itu kan aduh kata supirnya, waduh ada polisi ini gimana ya. Nah iya, nah, ibu-ibu di samping saya tuh nyeletuk, ya udah biasa biar aja, emang polisi sih dapat duitnya dari supir. Waduh kan itu merendahkan sekali ya. Lalu kalau mau berhenti gitu ya, kan kayak misalnya Tanah Abang kiri, Tanah Abang kiri. Nah kalau mau berhentinya di polsek gitu, markas polisi, mereka bilang kandang macan berhenti. Nah itu kan jauh sekali dari tugas sebagai bayangkara negara ya. Nah kemudian pernah juga ibu ada masalah mengadu ke kepolisian begitu. Waduh, malah seakan-akan pandangan maaf gitu. Nah ini memang sabar nih begitu. Kemudian ibu minta bantuan LBH ya. LBH malah hanya, waduh bu, kalau urusannya dengan polisi nanti ibu malah jadi lebih rumit lagi ini persoalannya. Gitu. Jadi ibu balik lagi, udah mau saya cabut perkaranya gitu. Eh kalau mau dicabut bayar lagi bu. Ini iya, jadi aduh. Nah kemudian mulai ada salam presisi itu, pawan-pawan cantik pagi-pagi mengatur lalu lintas di jalan, keadaan seakan-akan membaik Bung Zaini. Iya, bikin SIM apa kan langsung bayar ke itu, wah ini bagus lagi nih ya.
1: Upaya perbaikan begitu ya.
3: Nah tapi belakangan kok semangat itu menyurut lagi. Itu kan terasanya begitu. Nah iya, walau ada juga polisi-polisi di kepolisian sendiri mereka mengatakan, ibu kalau milih polisi, polisi putih, jangan ambil polisi hitam. Katanya waduh
1: Nah, masih banyak evaluasi lah yang harus dilakukan Polri gitu ya, Bu, ya.
3: Dan banyak yang baik
1: Betul, banyak polisi yang baik juga.
3: Rasa-rasanya itu murid-muridku Bung Zaini. Ibu jangan suka bicara di radio atau TV kor-kor. Kami-kami ini yakin masih menjadi abdi negara yang mau menyumbangkan segalanya untuk negara kita. Mudah-mudahan ini jadi baik lagi ya Bung Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada satu lagi Pak Kasiman di Melabu aja ya. Pak Kasiman, pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kasiman. Bagaimana pendapat Pak Kasiman tentang Hari Bayangkara hari ini, Pak?
4: Ya, kita sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara Kepolisian RI. Ya, memang saya selalu juga ini menghubungi di Polri ini di melewati 021 110. Nah, itu memang ada saya menghubungi setiap ada permasalahan. Cuman saya bukan untuk pengaduan. Cuman saya minta pendapat. Kalau saya waktu menghubungi 110 itu saya hanya minta pendapat.
1: Oh, bukan begitu. Oke. Responnya bagaimana, ini, Pak Kasiman?
4: Ya, macam mana?
1: Responnya bagaimana?
4: Nah, responnya memang ditanggapi memang sangat baik.
1: Gitu ya.
4: Memang cepat itu ditanggapi itu. Itu maka saya ini menghubungi ke Hari Bayangkara ini, saya minta kepada ini Bapak Siki Prabowo ini supaya bisa menegur setiap ada pengaduan dari anggota-anggotanya yang tidak merespon. Ini supaya ada teguran nanti melalui dari Polda, kemudian Polres, dan sampai Polsek, kan itu. Nah, ini masyarakat itu kan mengharapkan tuh bantu-bantuan setiap ada masalah.
1: Responnya lebih cepat lah, kan, begitu ya. Terima kasih banyak ya.
4: Cepat di respon. Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih, Man.
4: Tanya itu lebih kurang saya mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, kasih Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Man di Melaboh Aceh ya. Baik, nanti kita hadirkan seperti apa preview untuk pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador yang sebentar lagi akan berlangsung.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: We wanted to pay homage to the three hosts.
7: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2020.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Medan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di Satlat Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor Jawa Barat Rabu 1 Juli 2026 ya. Presiden bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Presiden tiba di lokasi upacara sekitar pukul 7.54 waktu Indonesia Barat bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya kemudian menuju mimbar kehormatan didampingi Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Lanjut, rangkaian upacara ini diawali dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Irjen Pol Suhendri ini bertindak sebagai komandan upacara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Saat ini menjabat sebagai teknisi utama TK1 Penjinak Bom Korps Brimob Polri. Sementara itu, Brigjen Pol Muhammad Syahdudi bertugas sebagai komandan Devil. Ya, juga saat ini menjabat sebagai Direktur Pengamanan Objek Vital Korsabraha Baharkam Polri. Dan Presiden Prabowo dan juga Kapolri kemudian melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung. Keduanya mengelilingi lapangan upacara untuk meninjau kesiapan pasukan yang mengikuti peringatan Hari Bayangkara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini dipusatkan di Satlat Brimob Cikeas, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya pendengar, yang digelar di kawasan Monas. Lokasi tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya pembinaan sumber daya manusia sebagai pondasi pelayanan Polri yang profesional dan juga modern. Oke, informasinya bisa Anda baca juga di portal berita kita rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

0: Pendengar, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan Adziman, mengatakan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas, ide, dan talenta yang dimiliki generasi muda, di antaranya kontribusi dari lulusan pendidikan tinggi. Menurutnya, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi nasional ini harus ditopang oleh peningkatan produktivitas yang lahir dari inovasi, bukan hanya mengandalkan modal fisik maupun tenaga kerja. Fauzan yang tercatat sebagai dosen di Oxford University menyebutkan, riset di perguruan tinggi dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi apabila dibangun dengan visi yang jelas, kolaborasi, dan ketekunan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah sempat Lida spill ya, karena jam 12 atau pukul 12 ini kita ada dialog spesial yang hadir ke ruang dengar Anda semuanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz dan yang sedang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id ataupun di pemancar relay kita ya. Hari ini di 1 Juli 2026 awal bulan, banyak yang seneng. Oke deh, jadi pendengar, tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini masih menjadi ancaman nyata yang menyasar semua kalangan, bahkan anak-anak dan juga remaja. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola pergaulan, upaya pencegahan ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Peran keluarga sebagai benteng pertama, lingkungan yang peduli, serta sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk melindungi generasi muda. Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional juga ya, HANI, di 26 Juni kemarin, kita akan membahas kali ini bagaimana mewujudkan sumber bersinar bersih narkoba melalui sinergi keluarga dan pelindungan anak di peringatan HANI 2026 bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Ada Pak Toton Rashid, SHMH, sudah hadir di studio Pro 1. Kita sapa, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Saya panggil nama aja boleh ya?
1: Boleh.
2: Alhamdulillah.
1: Boleh. Alhamdulillah sudah hadir di siang hari ini ya, menyapa pendengar Pro 1 ya Pak ya.
2: Iya.
1: Dan pendengar ini Pak Toton ternyata baru dilantik dan baru sertijab juga sebagai Kepala BNNP Provinsi Sumatera Barat. Benar ya, ya Pak ya?
2: Iya. Ya.
1: Di tanggal?
2: Saya dilantik di Jakarta tanggal 17 Juni 2026 kemarin dan sertijab dengan pimpinan BNNP terdahulu Brigjen Pol Riki itu di tanggal 23 kalau nggak salah kemarin.
1: Okay.
2: 23 kemarin. Ya masih inilah, masih bulan madu lah istilahnya di BNNP Sumatera Barat.
1: Wow.
2: Tapi sih sebenarnya bukan ini ya, saya sebelumnya juga alhamdulillahnya juga Kepala BNNP di Provinsi Jawa Tengah sebelumnya.
1: Ya. Okay. Berarti peralihan dari Jawa Tengah ke Sumatera Barat.
2: Pulang kampung sebenarnya.
1: Pulang kampung.
2: Yes.
1: Berarti asli Sumber.
2: Ya, asli saya agam lebih pasnya itu di Puncak Lawang.
1: Wih, Puncak Lawang.
2: Manih-manih saya doalanya.
1: Is, mantap. Ada tebu, ada kacang ya.
2: Ada kacang, benar.
1: Oke deh. Jadi pendengar ya, kita akan berbincang nih ya, ngobrol sama Pak Toton ya tentang penyalahgunaan narkoba, bagaimana sinergi keluarga juga ya, yeah, Pak ya.
2: Yeah.
1: Apalagi sekarang kita yang miris banget tuh anak-anak ya, Pak ya.
2: Yes.
1: Itu wah, itu beritanya tuh banyak banget ya, yeah, bertebar di media sosial ataupun mungkin di sekitaran masyarakat juga banyak sebenarnya. Oke, pendengar. Jadi untuk Anda juga yang ingin bertanya, ingin diskusi juga sama Pak Toton, kita juga terima interaksinya di telepon 0751812878 ataupun di 0811666695 ya. Dan kita juga live di YouTube Pro 1 RRI Pro 1 Padang. Jadi juga bisa tonton di sana, juga bisa di live chatnya, mau bertanya juga silahkan. Kita terima ya semuanya. Dan kita ini HANI baru ya, Pak ya?
2: HANI diperingati ya hari Jumat kemarin.
1: Jumat kemarin. Oke, mungkin sedikit bisa digambarkan sama masyarakat sebelum kita mulai ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Kemarin yang HANI itu ada kegiatan apa gitu Pak kalau di Sumbar ini?
2: Ya, sebenarnya HANI itu Hari Anti Narkotika Internasional merupakan bentuk keprihatinan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya bukan, harusnya HANI memang tidak dirayakan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin lebih berbentuk hiburan ya. Okay. Karena memang HANI itu kita prihatin atas korban-korban narkotika ini. BNP Sumatera Barat lebih pada kegiatannya kita melakukan webinar khusus kepada anak berhadapan dengan hukum, lebih khusus lagi kepada perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana narkotika. Nah, kami juga ya melalui ya termasuk dalam RRI mungkin ini program kami. Terima kasih RRI sudah bisa kami berkontribusi terus. Mm-hmm. Ini kan memang harus diinformasikan kepada masyarakat terus menerus terkait dengan bukan cerita bahaya narkoba. Kalau yeah. sekarang kita bicara bahaya narkoba, tinggal di Google selesai.
1: Yeah.
2: Ini masalahnya narkoba itu apa sih sebenarnya? Mm-hmm. Ya, itu yang berupa pemahaman yang harus benar-benar utuh dan harus diingatkan terus menerus.
1: Yeah.
2: Karena kenapa terus menerus?
1: Mm-hmm.
2: Yang namanya pengedarnya juga terus berterus bekerja untuk mempengaruhi orang untuk bisa terjerumus kepada narkoba tersebut. Seperti itu.
1: Oke, saking berbahayanya ya Pak ya?
2: Iya, saya pastikan itu berbahaya sekali.
1: Sangat.
2: Kalau saya boleh tambah sedikit saja kenapa berbahaya, narkoba itu dipastikan sasaran utamanya adalah otak. Jadi yang mengganggu itu bukan masalah fisik yang kita lihat. Sekarang mulut saya bergerak, mungkin Lydia juga bertanya kepada saya, itu semuanya perintah otak. Nah, otak itu yang diganggu oleh narkoba. Nah, ini yang paling tanpa disadari masyarakat sebenarnya, kenapa sih narkoba itu terus-menerus? Kayak karena memang yang terganggu itu adalah otak. Jadi ketergantungan itu langsung ke otak. Minum obat kita belum tentu sampai ke otak.
1: Betul-betul.
2: Obat tadi, kira-kira gitulah bahayanya. Jadi benar-benar secara kepada prosesornya, kalau ibarat komputer prosesor kita yang terganggu gitu loh. Seperti itu.
1: Oke, baik ya. Jadi itulah sebenarnya tidak harus dirayakan dengan hal-hal yang bersifat hiburan ya Pak ya. Memang prihatin seperti apa yang bisa kita berikan juga kepada lingkungan kita. Nah, Pak Toton, untuk kondisi penyalahgunaan narkoba di Sumbar, nah ini apakah ada tren atau modus baru ya yang ada di Sumbar? Mungkin kalau di luar mungkin kita bisa melihat ya. Kalau di Sumbar mungkin banyak yang masih belum tahu nih dan butuh ada informasi juga. Ini bagaimana Pak?
2: Baik, kalau tren penyalahgunanya saya ingin menyampaikan data dulu. Kekhawatiran yang sangat saya kalau saya katakan yang sangat miris ya. Saya sudah bicarakan beberapa stakeholder juga, ini data yang memang sudah kita peroleh sejak 2019, Sumatera Barat di angka 65.000 65.000 penyalahguna. Nah, kalau kita bicara strategi nih, orang penyalahguna harus kita obati, harus kita lakukan rehabilitasi. Maka setidaknya kita butuh tempat-tempat melakukan rehabilitasi, kita butuh tempat-tempat yang namanya pemulihan. Nah, itu mungkin semua rumah sakit di Sumatera Barat, puskesmas sekalipun, BNN. BNN itu merupakan tempat rehabilitasi juga. Setidaknya yang ada di kantor-kantornya yang 5 BNN di Sumatera Barat ini, provinsi BNN provinsi di Padang, kemudian ada di Kota Solok, ada di Kabupaten Solok, ada di Sawahlunto, di Pasaman Barat, dan empat kota kabupaten tadi itu bisa digunakan untuk rawat jalan. Kemampuannya hanya dalam perhitungan kami itu sekitar 500 orang.
1: Okay.
2: Nah, kalau 500 orang per tahun kita bagi 65.000, itu berarti kita butuh untuk memulihkan orang ini butuh waktu adalah 130 tahun. Ini enggak angka. Nah, inilah upaya pencegahan itu. Penduduk yang tidak masuk 65.000 tadi harusnya kita cegah jangan sampai masuk. Jadi kerja cegah akan menjadi lebih berat lagi. Nah, modus saya juga di hari Hanti Internasional ini kita dihadapkan dengan kado ya. BNNP Sumatera Barat seperti ada kado. Ditemukannya baru-baru ini sekitar seminggu yang lalu saya juga ke tempatnya itu ditemukan clandestine lab. Jadi seperti kalau lab kecil yang sudah memproduksi sabu di daerah lereng Bukit Ngalau, Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan. Dan saya hadir di sana, memang sudah ada beberapa zat obat-obatan yang diracik desemikian dan kemudian hasil akhirnya diharapkan menjadi sabu. Nah, ini baru dan ini memang bukan berdiri sendiri ya. Ada pengembangan perkara dari temuan BNN juga di apartemen Cisauk Tangerang sana dan ternyata orang-orang itu ada mungkin orang-orang Sumatera Barat juga dan kemudian ada pemodalnya di sini yang baru kita tangkap memang pemodalnya lalu pekerja yang membuat itu sudah melarikan diri pada saat kita melakukan penggerbekan di daerah Bukit Ngalau itu. Nah, ini trennya jadi Sumatera Barat bukan lagi tempat pasar tapi juga produksi nih. Ini bahayanya seperti ini. Nah, kemudian secara memang saya melihat belum seperti di beberapa daerah karena saya tadi udah cerita saya dari Jawa Tengah itu menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini mungkin clue-nya adalah mungkin ada beberapa media sosial mengatakan yang privat kemudian mengatakan dalam kata-kata yang ada di judul media sosial kan bagi yang tahu-tahu aja. Mm-hmm. Jadi menimbulkan sebuah curious gitu. Yeah, penasaran. Yeah. Mm-hmm. Nah, ketika itu penasaran, lalu orang mengklik dan mereka DM-DM-an di sana kirim. Mm-hmm. Oh. Nah, ini yang belum kita ketemu ya karena mm-hmm. kita memang sebenarnya kerjasama juga dengan jasa ekspedisi mm-hmm. kalau terhadap barang-barang yang benar-benar mencurigai. Nah, masalahnya sekarang kalau dia pesan itu hanya 1 gram lalu nyampe di rumah itu jadi peredaran ini enggak bukan gelap-gelap lagi udah terang-terangan mm-hmm. diantara oleh paket nantinya ini. Mm-hmm. Jadi makanya kata kunci yang harus kita selalu bangun ada pedulilah. Peduli kepada anak-anak kita semuanya, kepada saudara kita mm-hmm. dan harus punya waspada terhadap setiap mungkin ya yang dicurigai gitu. Karena secara fisik itu orang yang sudah mulai mencoba narkotika itu akan ketahuan. Prinsipnya kalau orang yang sudah berpikir siang jadi malam, malam jadi mm-hmm. siang itu kan keanehan gitu. Yeah, mempunyai kemampuan yang lebih dari biasanya, mm-hmm. stimulan gitu ya, obat-obat stimulan itu berarti ada sesuatu. Mm. Nah, seperti itu kira-kira.
1: Okay. Ini kalau di Sumber sendiri sudah ada pertemuan seperti itu Pak? Ada yang pakai kurir gitu?
2: Kurir ada, cuma yang menggunakan secara langsung ini media sosial sih kita belum ya sampai belum sana. Tapi bukan bermaksud apa-apa ini. Yeah. Saya maksudnya ini untuk mewaspadai jangan nanti anak-anak muda kita di Sumatera Barat malah memanfaatkan mencari-cari akun itu. Tapi yakinilah ini bukan bahaya yang gelap-gelapan lagi, ini benar-benar nyata dan itu meningkatkan kepedulian yang perlu sekali. Kalau punya cita-cita besar akan hancur hanya karena narkoba seperti itu dan betul. Itu nyata ya. Bukan cerita omon-omon saja
1: ya.
2: Itu
1: benar dan itu bukan dongeng ya,
2: bukan dongeng ini, bukan cerita
1: nyata. Ya. Cerita nyata ya pendengar ya. Okay. Nah ini tadi kita juga banyak masyarakat sebenarnya sudah tahu sebenarnya yang paling dituju itu adalah generasi muda ya, ya menghancurkan dari bawah dulu gitu ya Pak ya, karena mereka mungkin masih belum mengerti begitu yeah. ya, mudah dicekokin yeah, gitu. Yeah. Ini sebenarnya yang jadi garda terdepan itu adalah keluarga. Iya yeah. benar. Tapi apa kabar nih Pak? Misalkan keluarga mungkin ya orang tua sibuk yeah. gitu ya, anak-anak juga sendiri-sendiri. Nah itu apakah langkah seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan nih Pak?
2: Ya, ini harusnya kan negara harus hadir ya. Hmm. Jadi yang paling penting itu kalimatnya adalah negara harus hadir. Memang dengan kondisi sekarang orang tua dihadapkan dengan kondisi ekonomi sehingga mengabaikan anak dan sebagainya. Hmm. Makanya kami di BNNP Sumatera Barat itu harus berkolaborasi karena memang BNN itu tidak mungkin, memang secara focal point dia bertugas untuk dalam P4GN. Jadi P4GN itu pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika tetapi dan prekursor narkotika. Tetapi bukan berarti BNN itu menjadi lembaga yang satu-satunya bisa kita harapkan untuk bisa tanpa adanya sebuah kolaborasi di lingkungan kelembagaan. Sehingga beberapa program itu kita harusnya menyentuh. Nah, seperti nagari kita ini di Sumatera Barat tentunya ini pemiliknya adalah Nyi Mama. Saya kemarin sudah berbicara dengan ada diberi kesempatan. Saya bersyukur sekali semua BNN itu diberi kesempatan selalu berbicara saja untuk menyampaikan programnya. Kemudian kita sama-sama yuk gitu. Yeah. Jadi seperti Nyi Mama yang ada kemarin saya kebetulan ketemunya itu dengan dalam sebuah pertemuan dengan Nyi Mama yang di Kota Payakumbuh saya katakan kita kembalikanlah bahwa kepedulian adat ini memang sekarang anak-anak kemenakan, cucu kemenakan kita adalah orang-orang yang sudah melampaui dari generasi-generasi tua sekarang, tetapi mereka harus bisa kita arahkan dong. Mereka harus tetap mengerti dengan adat. Jadi mau tidak mau kalau adat sudah berbicara itu semua elemen akan ikut diserta termasuk keluarga juga. Memang ekonomi keluarga orang tua yang sibuk selalu boro-boro mikirin ya bahasanya, boro-boro mikirin masalah adat dan sebagainya ini untuk dapur aja bisa berasap aja itu udah luar biasa. Makanya digerakkan. Jadi kita ini adalah masyarakat yang benar-benar harusnya memperlihatkan kepedulian terhadap lingkungannya. Jadi enggak, di Sumatera Barat harusnya itu tidak terjadi. Nah, ini harus kita galakkan lagi. Jadi memang harus masuk ke lembaga adat, kemudian masuk ke keluarga. Memang kami itu ada keluarga bersinar. Kami ada beberapa yang kami jadikan seperti untuk jadikan role model, keluarga bersinar, kampus bersinar, sekolah bersinar. Bersinar itu bersih narkoba. Jadi nanti kami latih-latih orang-orang yang anak-anak sekolah yang lebih cocok itu peer education kami. Peer education itu artinya, edukator itu artinya teman-teman sebaya yang kita lakukan latihan mereka dan kita latih untuk bisa menjadi relawan-relawan anti narkotika. Karena memang anak-anak ini kan lebih cenderung mendengarkan kata temannya dibandingkan kita orang tua nih kadang-kadang nih. Nah, jadi itu cara salah satunya. Kita selalu kita serang di beberapa lini termasuk di lingkungan mereka, kita bentuk relawan-relawan teman sebaya peer educator seperti itu kira-kira.
1: Baik. Nah, pendengar juga interaksi atau atensi ada juga kita terima ya. Ini sudah ada yang WhatsApp, Bapak. Kita baca dulu. Assalamualaikum Pak Toton. Dari BNN. Waalaikumsalam. Ambo Bu Eli di Pengambiran, wali murid SD. Terus katanya sangat khawatir Ambo dengan jajanan SD sekarang, Pak. Ada sidak sama BNN tuh, Pak, jajanan di SD-SD. Jangan waktu masih viral saja, Pak, di sidaknya. Sudah itu, peredaran narkoba via online juga sudah ada. Tolonglah dicari tahu, Pak, diajaknya juga mungkin pelajar jadi pengedar. Karena ada belanja untuk mereka, gitu. Makanya tergiur. Tolong diusut Pak BNN, wassalam.
2: Makasih Bu Eli ya. Bu Eli, terima kasih informasinya. Nanti melalui staff saya akan segera sampaikan bahwa kalau adanya jajan-jajanan itu, kita tentunya nanti kerjasamakan dengan informasi ini di daerah Pengambiran ya.
1: Iya, ibunya di Pengambiran.
2: Bu Eli, makasih di Pengambiran. Nanti dalam waktu dekat yang namanya sidak ya, enggak kasih tahu nanti Bu Eli ya. Pastinya nanti saya kolabkan dengan teman-teman dari BPOM juga, karena memang beliau apa namanya, BPOM adalah lembaga yang kaitan dengan makanan. Nah, apakah semuanya nanti mempunyai ada barang-barang berbahayanya ya, nanti kita lihat di lapangan bagaimana. Hanya mengkhawatirkan itu informasi awal yang akan kami terima sebagai catatan dan akan kami tindak lanjuti di daerah Pengambiran ya Bu, nanti kita lakukan seperti itu.
1: Baik, mungkin ini juga salah satu keresahan dari orang tua juga ya Pak ya, karena emang makanan banyak sekali jenisnya sekarang begitu. Oke, tapi kalau kayak di sidak-sidak itu tuh, penyidakan itu adakah dilakukan dalam waktu dekat belakangan ini Bapak?
2: Saya kalau mau, belum sih. Kalau kita mengatakan memang belum, memang karena semua, karena ada keterbatasan. Tapi namun demikian nanti saya akan kolaborasikan dengan teman-teman di pemerintahan kota pastinya. Coba kita lakukan. Tidak ada yang enggak mungkin. Jadi bahasa tadi itu kalau yang namanya kolaborasi untuk menyelamatkan anak-anak kita, saya yakinkan kita bisa lakukan lah.
1: Baik.

0: mungkin dikasih sesuatu iming-iming gitu. Itu ada ini nggak Pak, ilmunya nggak buat orang tua nih?
1: Ya ini tantangan paling berat saya juga sebagai orang tua ya Pak, sama lebih kurang dengan Bu Eli nih, saya juga ngalamin anak saya bagaimana berhadapan dengan manusia. Tapi secara regulasi kita sudah pastikan memang saat ini pemerintah kan sudah punya batasan ya, anak-anak di bawah usia 16 tahun itu tidak menggunakan, tidak boleh menggunakan media sosial. Pastinya. Hanya saja nanti menurut saya sih belum semua sih masih bisa, anak-anak yang di bawah itu ternyata masih bisa menggunakan media sosial. Nah kalau dikatakan tips ya, ya saya kalau mau mengkoreksi ya mengkoreksi diri saya sendiri akhirnya, orang tua, karena memang orang tua enggak bisa lagi memang orang tua melepaskan begitu aja. Kadang-kadang kita lihat dilihat ya dalam pergaulan apa namanya kondisi sekarang ini. Anak itu lebih tenang dikasih anak-anak yang kecil sekalipun yang usia-usia di bawah 5 tahun itu dikasih HP itu jadi tenang. Nah ini yang salah itu apa, anaknya apa orang tuanya? Karena zamannya udah perubahan. Kalau tips secara saya, orang tua juga harus tegas. Dalam agama itu anak-anak yang belum mempunyai pemikiran, orang tua juga harus tegas. Jadi mungkin akan bertentangan dengan bagaimana hak-hak anak. Tapi bukan berarti kita harus keras loh. Tegas itu bukan berarti harus keras kepada anak. Tapi ada ketegasan dari orang tua untuk tetap memiliki patokan kalau batasan apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh anak di media sosial. Salah satunya mungkin dengan batasin kuotanya itu penting dulu. Kalau dia sudah menggunakan kuota sekarang, game-game itu online itu kan banyak sekali. Dengan batasin kuota, prestasi dengan dihubungkan dengan prestasi, kalau misalnya nanti ini baru dibelikan kuota, nilai ini harus begini. Saya dari dulu waktu kecil dipicu oleh orang tua seperti itu. Dengan nilai dikasih hadiah, memang sampai sekarang terbayang-bayang itu orang tua mengingatkan seperti itu kira-kira.
0: Oke, baik. Pak Toton, kita break dulu.
1: Ya
0: kita break dulu pendengar, karena pukul 12:26 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi untuk Anda kaum muslim dan muslimat yang mau ke masjid ataupun musala terdekat mau berjemaah, silahkan ya, karena sudah masuknya waktu sholat zuhur 12:26 menit di wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, ya, dialog spesial di siang hari ini masih ada Kepala BNNP Sumatera Barat, ada Pak Toton. Oke deh, kita masih mengundang juga interaksi dari pendengar ya Pak ya, di telepon 0751812878 ataupun di WhatsApp ya 0811666975. Oke. Ya, jadi untuk ini Pak, peran masyarakat ini sering ya menentukan keberhasilan pemberantasan narkoba gitu. Ini mekanisme yang aman kalau misalkan masyarakat pengen lapor dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungannya itu seperti apa. Tapi kita tahan dulu Pak, ada yang nelfon.
3: Oh, iya.
2: Kita terima dulu.
3: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum, Pro 1 selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kepala BNN Sumbar.
3: Siang Bu.
2: Iya, dengan Ibu siapa?
4: Ibu Rahma dari Solo.
2: Oke.
3: Siang Bu Rahma.
2: Dari Solo. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan?
4: Iya, ini mau nanya Bapak untuk mengantisipasi narkoba ini apakah boleh atau memungkinkan kalau gambar-gambar jenis narkoba ini dipampang di tempat umum, jadi anak-anak atau masyarakat tahu narkoba ini seperti apa gitu. Mm-hmm. Kalau ada yang memberi ke mereka, maka mereka akan menolak karena itu narkoba gitu. Hmm. Gimana Bapak bisa enggak gitu?
2: Okay,
4: makasih deh sebelumnya.
2: Sama-sama, makasih Bu Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gak Pak Toton?
3: Bu Rahma, begini. Kami itu memang ada teknik dan segmen dalam menentukan alat peraga. Kalau semua dibuka, yang paling bahaya itu di anak-anak kita di usia TK, PAUD, ya, SD, SMP sekalipun. Itu belum kami tampilkan gambar karena mereka itu kan masih mencari jati diri dan curiousnya luar biasa, rasa penasarannya itu masih tinggi. Jadi ketika dicontohkan seperti itu malah pengen cobanya jauh lebih bahaya ketimbang kita nanti berniat hanya ingin memberikan sebuah edukasi tapi malah kebablasan gitu loh. Jadi kami secara pencegahan untuk edukasi tadi itu untuk segmen baru SMA ke atas Bu, baru bisa kita sampaikan paparannya. Kalau dibuka di publik secara umum itu memang kalau kita lihat di Google sekarang terbuka saja. Cuma kalau alat peraga yang sifatnya dari Badan Narkotika Nasional itu mungkin tidak bisa kita buka secara umum Bu, di tempat-tempat umum karena nanti ada hal yang harus kita pertimbangkan di anak-anak kita. Nanti dia malah merasa rasa penasarannya itu justru mengalahkan rasa yang lain untuk mempunyai ketahanan dirinya untuk menolak. Seperti itu kira-kira. Bu Rahma. Jadi kami tidak memberikan saran kalau alat peraga itu ditempatkan di umum karena anak-anak ini masih dalam proses ada segmen yang belum mereka harus ketahui secara langsung keseluruhan. Baru di tingkat SMA baru bisa kami bisa paparkan bentuk-bentuknya seperti ini.
2: Karena ya memang umur mereka belum bisa untuk mencerna ya Pak Toton ya. Berarti Bu Rahma sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah kita balik ke pertanyaan tadi ya, Bapak. Ini yang cara yang aman nih masyarakat untuk memberitahu itu gimana Pak?
3: Baik, BNN sudah melakukan perubahan yang luar biasa mengikuti perkembangan tren sekarang juga. Mungkin kalau melapor melalui langsung ke kantor-kantor BNN dan Polres, mungkin bisa jadi ya ada kendala dan sebagainya, dikaitkan dengan kesaksian dan sebagainya. Kami sudah memiliki di, saya ingin sampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan bahwa kita memiliki call center di 184 itu bebas pulsa, Bu. Jadi diinformasikan saja terkait dengan adanya penyalahguna dan peredaran gelap narkotika di call center 184. Memang itu terpusat di Jakarta semua, nanti akan didistribusikan ke daerah informasi-informasi. Tapi secara hukum saya ingin mengatakan juga itu semua pihak itu akan aman memberikan laporan. Hanya tergantung yang memberi laporan ini. Sudah memberi laporan lalu ngomong kemana-mana. Ya, berarti kan yang tidak menjaga dirinya bukan lagi kitanya, tetapi memang masyarakatnya juga harus paham. Begitu informasi ada, kami pastikan data itu sudah kita amankan kok gitu. Tidak kami sebarkan kemana-mana.
2: Berarti bisa ya, ya. Tenang aja. Tidak mungkin dilepas seperti itu saja ya. Takut. Ya,
3: kolaborasi sebenarnya. Kalau kalau saya ingin nyampaikan ya, penyalahguna mungkin kalau sifatnya pengguna saja, itu rata-rata BNN yang kita lakukan lebih kepada pengedar atau bandar. Gitu. Jaringan lah. Bahasanya kita itu menggunakan kalimat jaringan. Kalaupun ada pengedar, nanti kami respon dan kami tetap akan kolaborasi. Kita dengan Polri itu kan memang sama-sama menjaga lah anak bangsa ini. Jadi kita kolaborasikan kalau memang yang tingkatannya hanya sekedar pengguna coba-coba. Dan aparat kami juga memiliki keterbatasan, tadi sudah sampaikan di awal bahwa hanya di 5 kantor di Sumatera Barat ini.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Toton. Ada yang telepon lagi di WhatsApp Pak, kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pro 1.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Perkenalkan saya Dea dari Padang.
2: Oke, Dea di Padang. Dea, ada yang mau ditanyakan sama Pak Toton, Dea?
5: Ada sih, ini saya mau nanya ini sih Pak, kalau misalkan Pak pemakai narkoba atau keluarganya itu melaporkan dirinya sendiri ke BNN, nah orang tersebut itu akan direhab, dihukum atau gimana ya Pak? Soalnya kan saya pernah dengar sekilas tentang keluarga atau diri sendiri yang terkena narkoba itu dia melaporkan dirinya gitu Pak.
2: Oke, itu aja deh ya?
5: Iya itu sih pertanyaannya Kak.
2: Terima kasih ya.
5: Iya, terima kasih Kak.
2: Selamat siang. Nah, itu bagaimana Pak?
3: Dia, makasih banyak ya. Saya juga belum sampai ke sana. Nanti penutup saya malah itu, dia mendahului. Jadi benar. Jadi benar, kalau seandainya memang nih, ini kan saya bercerita itu kalau BNN tugasnya ada dari hulu ke hilir pencegahan, hilirnya itu adalah rehabilitasi tadi. Andaikan ada nih lingkungan kita, apakah keluarga kita, adik kita, kakak, apa keponakan kita, ataupun tetangga kita yang terkena, yang sudah secara kasat mata kelihat ada tingkah lakunya yang mungkin berbeda dengan normalnya. Ya, kita kategorikan dia sebagai seorang pengguna misalnya. Bawa saja ke BNN. Bawa ke BNN dan BNN itu saya pastikan menjadi sahabat teman-teman yang seperti itu. Kami akan lakukan asesmen dan kemudian setelah asesmen akan kita tentukan derajat tingkat ketergantungannya apakah ringan, sedang atau berat. Kalau berat nanti kita rujuk rumah sakitnya. Kalau seandainya sedang, ringan itu masih mungkin kita lakukan rawat jalan, akan kita lakukan rawat jalan. Jadi, nah sepanjang nanti keluarganya bagaimana? Apakah keluarganya dikenakan? Pastinya tidak. Justru ini mendukung ya, saya katakan mendukung program kita supaya keluarga peduli. Yang ada di pemidanaan itu, saya katakan bahasanya pemidanaan di undang-undang itu adalah keluarga yang malah tidak melaporkan. Walaupun ini belum pernah kejadian juga ya yang dipidana keluarga yang tidak melaporkan. Tapi demikian ketika sudah melaporkan malah itu menjadi jalan untuk bisa menjadi alasan pembenar kalaupun ada tindakan hukum lainnya ke depan. Jadi kalau orang sudah melakukan lapor proses rehabilitasi, lalu dia ditangkap karena urinnya positif dan sebagainya, mungkin bisa jadi yang lama itu darah dan rambutnya. Nah itu masih bisa menjadi alasan pembenar dia tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut karena sedang menjalani rehabilitasi. Seperti itu. Seperti itu dia. Semoga dia kalau ada yang di lingkungannya udah bawa ke BNN deh. Saya jamin itu tidak ada proses-proses hukum yang kita hanya akan tapi benar-benar pengguna ya, benar-benar pengguna. Tapi kalau terkaitan dengan ada jaringan ya itu beda hal yang kita lakukan treatmentnya.
2: Oke, baik-baik. Nih, kalau kita lihat anggapan kalau pecandu narkoba ini jangan deket-deket lah sama dia, gitu kan? Gitu kebanyakan juga nih. Mungkin orang tua mungkin ada ketakutan seperti itu ya, Pak ya.
3: Itu yang salah mungkin selama ini. Jangan mereka jangan dijauhi, malah itu secara psikologi itu yang makin membuat hidupnya jadi makin berat dan akhirnya tidak mau keluar dari jeratan narkoba itu. Jadi begitu ada orang tuanya, saya ingatkanlah pokoknya siapapun dari masyarakat yang punya, jangan mereka itu jangan dijauhi, jangan mereka dimusuhi. Bawa aja ke BNN, dah biar kami ada konselor adiksi, kami ada psikologi, kami ada dokter, kami ada, dan bawa aja ke BNN. Kalau BNN di Kota Padang nanti bawa ke Matoai, yaitu daerah Jalan Sultan Syahrir itu. Akan kami layani, dan itu saya ketegaskan lagi, tidak ada dilakukan pemungutan biaya, gratis.
2: Gratis ya. Jangan takut, gitu ya, jangan takut. Coba ini Pak, salah satunya yang marak juga sih, mungkin sampai sekarang, ngelem. Nah, ngelem. Mungkin banyak yang nggak tahu apakah ngelem itu apakah juga termasuk ke dalam ya yang bikin ini kecanduan lah seperti itu Pak. Dan kebanyakan juga yang ngelem itu adalah anak-anak, gitu kan, anak-anak dia ngumpul-ngumpul satu ngelem terus ngumpul lagi nambah-nambah gitu. Nah itu kalau misalkan apakah boleh ini orang tua udah bingung nih mau ngapain, apakah boleh dibawa ke BNN atau ya bingung juga atau ke rumah sakit atau gimana gitu Pak?
3: Oh, jadi BNN itu ngelem tadi kalau bisa dikatakan memang banyak ya zat kimia ini yang bisa jadi sebagai pemicu awal untuk dibuat jadi narkotika. Itu bisa jadi klasifikasinya ada prekursor dan sebagainya. Kalau memang dia juga sudah mengalami ketergantungan kaitannya dengan hal yang seperti itu, maka kami juga bisa melakukan. Jadi BNN itu yang tidak bisa itu hanya dua. Kalau misalnya dia melakukan treatment, terapi dan sebagainya, BNN itu hanya dua. Ketergantungan karena masalah rokok dan alkohol, itu memang kami tidak bisa. Tapi kalau zat aktif lain yang mungkin psikotropika dan sebagainya, nanti kami bisa layani. Tapi di undang-undang, di peraturan presiden tentang Badan Narkotika Nasional itu pengecualian itu hanya alkohol dan alkohol, tembakau dan alkohol. Jadi kalau orang kecanduan rokok bawa ke BNN, udah nggak muat lagi kantor BNN mungkin Bu gitu.
2: Nah,
3: itu kira-kira.
2: Baik. Nih boleh deh untuk apa sih namanya closing statement ini Pak deh? Untuk karena kemarin juga pasar juga momentum HANI 2026 gitu ya. Pesan dari Pak Toton selaku kepala BNN Provinsi Sumatera Barat kepada orang tua, generasi muda pun seluruh masyarakat itu gimana?
3: Baik, BNN memiliki program unggulan pertama namanya adalah Ananda Bersinar. Kami menyadari betul bahwa tujuan perahu besar kita semua sama. Semua pemerintah ini sama, akan menuju Indonesia Emas di 2045. Dan di 2045 itu akan terjadi bonus demografi. Yang rata-rata usia produktif itu akan mendominasi. Oleh karenanya, karena ini jadi bonus, harapan kami berharap generasi muda itu adalah generasi kita yang sehat-sehat, yang tidak tercemari dengan narkoba, itu pastinya. Oleh karenanya, program kami Ananda Bersinar itu menyadari betul investasi terbesar itu di anak-anak kita sekarang. Ananda Bersinar artinya kepanjangannya adalah Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak Bersih Narkoba. Nah, jadi anak-anak menjadi pesan, apa namanya, jadi sasaran utama kami untuk selalu diberikan edukasi, selalu diberikan pemahaman yang dalam terkait dengan narkoba. Dan bagi masyarakat, satu kali lagi saya ingin menyampaikan dan tegaskan berkali-kali, khusus di Sumatera Barat ini, negari yang bernini mama, negari yang beradat, negari yang religius, saatnya kita kembali untuk peduli kepada lingkungan kita. Lingkungan terkecil keluarga, lingkungan rukun tetangga, rukun warga, dan kemudian di tingkat desa atau kelurahan atau nagari sekalipun. Jadi tingkatkan kepedulian dan kemudian kita carikan solusi. Jangan ada perkusi juga terhadap orang-orang yang sudah terkena narkoba. Kita coba carikan solusi dia. Mungkin bisa jadi tidak akan sembuh totalitas, tapi dipulihkan itu hak dia untuk mendapatkan. Jadi jangan kita menjadikan a priori terhadap anak-anak yang sudah keluarga kita yang sudah terkena narkoba. Jadi kuncinya adalah pertama, sasaran kita adalah peningkatan terkait dengan lingkungan, yang peduli kepada lingkungan terkecil, lingkungan sekitar, dan akibatnya nanti ke masyarakat yang lebih luas. Nah, setelah itu mungkin kerja ini kita akan sama-sama untuk bisa memberikan sebuah pemahaman yang utuh. Tidak hanya saya katakan, kalau sekedar bahaya narkotika, saya bisa katakan orang cari di Google itu clear semuanya bahaya yang ketahuan. Manfaatnya pun kadang-kadang dilihat di YouTube itu juga ada, di Google itu juga ada. Itu clear. Cuma masalahnya pemahaman bagaimana sih narkoba ini, itu yang paling penting. Dan itu akan kita lakukan. Dan saya di akhir waktu ini juga ingin menyampaikan terima kasih banyak Pro RRI, dan RRI selalu menjadi tagline-nya pemersatu bangsa juga.
2: Pemersatu bangsa.
3: Iya, pemersatu bangsa. Pastinya RRI. Setidaknya yang mendengar siaran hari ini setidaknya dapat gambaran utuh lah. Tidak tidak segawat itu kalau ada menghadapi seorang yang terkena. Tapi kondisi yang memang tidak baik-baik saja. Itu kira-kira. Lydia, makasih banyak.
2: Baik, terima kasih Pak Toton ya untuk atas sarannya. Hal yang mungkin itu semua yang diinginkan dari tidak hanya pihak BNN saja ya Pak ya, dari seluruh masyarakat, lini masyarakat,
3: stakeholder
2: semuanya juga harus bisa membantu ya agar generasi muda kita juga bebas dari narkoba gitu. Oke Pak Toton, terima kasih.
3: Terima kasih. Jangan terima kasih ke saya. Saya terima kasih ke Lydia karena saya diberi bicara di sini. Dan itu nanti saya berharap segmen khusus-khusus lagi tentang kayaknya. Nanti saya datangkan konselor saya dan sebagainya.
2: Siap.
3: Untuk bicara dalam segmen-segmen yang lebih spesifik dan teknis lagi.
2: Oke, siap. Mikrofon RRI insyaallah bisa untuk memberikan edukasi ataupun informasi kepada masyarakat.
3: Jayalah tentunya. RRI selamanya.
2: Sekali di udara tetap
3: sekali
2: di udara.
3: Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.
2: Merdeka. Baik Pak Toton, sekali lagi terima kasih.
3: Ya.
2: Untuk teman-teman dari BNN Sumatera Barat juga terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 ya, dan sampai jumpa lagi di program atau dialog khusus lainnya ya, apalagi terkait dengan narkoba ini. Untuk Anda semua yang sudah berinteraksi juga terima kasih. Lydia dan Pak Toton pamit dari program khusus ini. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Rasa terkenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun yang berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan warta berita daerah.
2: Menuntut Polri untuk terus beradaptasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan.
3: Karena korban di Sumatera Barat ini data kita menyebutkan di 2019 itu dilakukan angka prevalensi itu sudah di angka 65.000.
1: Sari berita. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Sumatera Barat menjadi momentum bagi kepolisian untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RRI Padang menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat sebagai upaya memperkuat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lydia Permata. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Sumatera Barat menjadi momentum bagi kepolisian untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
4: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat menggelar upacara di lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Peringatan tahun ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Gatot Tri Suryanta selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat semangat seluruh personel Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sekaligus menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Menurut Gatot, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Karena itu, setiap anggota Polri dituntut menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan etika profesi agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.
2: Menuntut Polri untuk terus beradaptasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Polri tentunya tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang sulit bersama dengan komponen bangsa.
4: Komjen Pol Gatot Tri Suryanta juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Polri, mulai dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, meningkatnya kejahatan siber, peredaran gelap narkotika, tindak pidana perdagangan orang, hingga ancaman bencana dan berbagai bentuk kejahatan sosial lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut Polri untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Ia juga berharap profesionalisme yang ditunjukkan jajaran Polri dapat menjadi teladan bagi instansi pemerintah lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Dengan Bayangkara ke-80 ini, hubungan Polri dengan masyarakat saya berharap menjadi semakin baik, dan juga profesionalisme anggota Polri bisa menjadi contoh bagi instansi-instansi yang lain.
4: Fasko menambahkan berbagai capaian pembangunan yang diraih Sumatera Barat hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan Polri dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Menurutnya, kehadiran Polri di Sumatera Barat tidak hanya berperan menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman, tetapi juga hadir secara aktif membantu penanganan berbagai bencana yang melanda Sumatera Barat. Elan Silviasari melaporkan.
1: RRI Padang menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat atau BNNP melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU sebagai upaya memperkuat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Berikut laporan Iwan Setiawan.
3: Kalau kita berusaha untuk memulihkannya, kita butuh minimal 130 tahun.
6: Usai penandatanganan MOU di Padang siang tadi, Kepala BNNP Sumatera Barat Toton Rashid SHFH menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk media massa agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kerjasama tersebut, RRI Padang dan BNNP Sumatera Barat akan melaksanakan berbagai program bersama, mulai dari dialog interaktif, siaran layanan masyarakat, kampanye anti-narkoba, hingga penyebarluasan informasi mengenai upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkoba.
3: Karena korban di Sumatera Barat ini, data kita menunjukkan di 2019 itu dilakukan angka prevalensi itu sudah di angka 65.000, Pak. Nah, mungkin terkesan dari jumlah penduduk tidak seberapa, tapi kalau kita berusaha untuk memulihkannya, kita butuh minimal 130 tahun. Kenapa saya katakan 130 tahun? Karena kemampuan Sumatera Barat dikumpulkan semua lembaga yang terkait dengan pemulihan, apakah itu puskesmas, rumah sakit, BNN sendiri yang melakukan rawat jalan, itu hanya mampu 500 per tahun, orang per tahun. Nanti 65 ribu kita bagi 500, itu angkanya bisa sampai 130 tahun, Pak. Nah, makanya pencegahan itu sasarannya orang yang 65 ribu ini jangan bertambah lagi.
6: Sementara itu, Kepala RRI Padang, Yulian Nesaba, mengatakan kolaborasi ini merupakan wujud komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, RRI memiliki jangkauan siaran yang luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada seluruh lapisan masyarakat.
7: Sangat mendukung upaya-upaya ini melalui berbagai program siarannya. Kedepan nanti kita dengan BNN akan mencoba meramu sebuah program acara yang bisa memberikan pemahaman kepada generasi muda khususnya agar sadar terhadap bahaya narkoba, tentunya dengan format-format siaran yang lebih dapat diterima oleh generasi Z gitu.
6: Sinergi kedua institusi ini diharapkan dapat memperkuat gerakan bersama dalam mewujudkan Sumatera Barat yang bersih dari narkoba. Dengan dukungan media yang konsisten serta partisipasi aktif masyarakat, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diyakini dapat berjalan lebih efektif demi melindungi generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta produktif. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals atau Seknas SDGs melakukan kunjungan lapangan ke sekolah lapang Mina Padi di Negari Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemarin. Kunjungan ini untuk melihat langsung inovasi pertanian yang dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan organisasi mitra. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN atau Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, mengatakan masyarakat Paninjauan mulai mengembangkan inovasi Mina Padi yang dipadukan dengan sistem tanam padi pokok murah menggunakan jerami. Menurutnya, inovasi tersebut memberikan manfaat dari sisi efisiensi biaya, lingkungan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Ia mengapresiasi peran Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LP2M Sumatera Barat. Menurutnya, LP2M Sumbar berhasil membangun kemitraan multipihak dalam mengembangkan inovasi tersebut.
8: Masyarakat baru saja memulai inovasi Mina Padi, mungkin di daerah lain sudah lama, tapi di sini baru, dan sekaligus menerapkan juga penanaman padi dengan sistem pokok murah menggunakan jerami. Saya kira inovasinya banyak sekali, satu tentu mengurangi investasi tenaga kerja, kemudian yang kedua mengurangi carbon footprint, pasti karena penggunaan mesinnya berkurang, dan seterusnya penghasilan juga meningkat, dan terusnya karena inovasi menjadi sumber penghasilan baru.
1: Sementara itu, staf lapangan kemitraan multipihak LP2M Nurul Ulia mengatakan, LP2M sejak akhir 2024 mendampingi kemitraan multipihak di Kabupaten Agam. Menurutnya, Negari Paninjauan dipilih sebagai salah satu lokasi percontohan melalui penerapan sistem Mina Padi sebagai solusi menjaga lahan sawah tetap produktif sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani. Universitas Negeri Padang atau UNP mencatatkan prestasi internasional dengan masuk dalam peringkat QS World University Rankings. Capaian ini menempatkan UNP sebagai salah satu perguruan tinggi Indonesia yang berhasil menembus jajaran universitas dunia. Berikut laporan Dodi Setio.
9: Universitas Negeri Padang, UNP, berhasil menembus jajaran universitas internasional. Rektor UNP Krismadinata dalam kegiatan wisuda UNP pagi tadi mengatakan, berdasar pemeringkatan perguruan tinggi global yang dilakukan QS World University Ranking, UNP berada pada peringkat 1041 universitas internasional. Sementara dari 20 perguruan tinggi Indonesia yang masuk QS World University Ranking, UNP berada di urutan 17. Menurut Krisma Dinata, masuknya UNP dalam jajaran universitas berkelas dunia berkat kontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs, diantaranya sumbangsih pada kualitas pendidikan hingga penurunan angka kemiskinan.
10: Pengakuan global ini diperkuat oleh kontribusi nyata UNP pada pencapaian SDGs, diantaranya kita memperoleh ranking 34 dunia untuk pendidikan berkualitas. Tahun kemarin kita 96 dan sekarang 34. Ini menunjukkan bahwasanya quality education yang ada di Universitas Negeri Padang luar biasa sekali. Kemudian peringkat 201 sampai 300 dunia untuk no poverty, yaitu tanpa kemiskinan, serta peringkat 601 sampai 800 dunia untuk decent world and economic growth.
9: Krisma Dinata juga berpesan pada lulusan UNP agar senantiasa meningkatkan keterampilan setelah selesai menempuh pendidikan tinggi. Tujuannya agar mampu bersaing dalam merebut peluang kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, wisuda di UNP dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti 1.896 orang, terdiri dari lulusan diploma, sarjana magister, dan doktor. Dodi Stio melaporkan.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, aktivitas penjualan seragam sekolah di Pasaraya Padang mulai meningkat. Meski harga seragam mengalami kenaikan sekitar 10% dibanding tahun lalu. Berikut laporan Ellen Sylvia Sari.
11: Penjualan seragam sekolah di Pasaraya Padang mulai mengalami peningkatan seiring masuknya tahun ajaran baru. Sejumlah pedagang mengaku pembeli terus berdatangan sejak awal libur sekolah untuk mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Ira, salah seorang pedagang seragam sekolah di Pasaraya Padang, mengatakan peningkatan penjualan mulai terasa sejak dimulainya libur panjang sekolah. Menurutnya, jumlah pembeli terus bertambah dan diperkirakan akan mencapai puncaknya beberapa hari menjelang masuk sekolah. Ira menjelaskan, tahun ini harga seragam sekolah mengalami kenaikan sekitar 10% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan dipicu meningkatnya harga kain. Harga satu setel seragam SD dijual Rp130.000, sedangkan seragam SMP dan SMA dibanderol Rp140.000 per setel.
12: Untuk saat ini mulai ramai, istilah orang awaknya berlambok-lambok dari hari biasa, ya, dari hari biasa jarang jual beli kan. Kalau yang puncaknya itu seminggu sebelum sekolah.
13: Ya. Untuk harga baju ada kenaikan nih dari tahun sebelumnya?
12: Oh pasti dong. Coba harga kain naik juga, semua naik mengiringi harga plastik.
13: Berapa persen bisa kenaikan? Ada 5% atau 10%?
12: Sekitar segitu. Kalau kain itu satu yearnya 10.000 naiknya.
13: Penjualannya naik berapa ribu biasa dari sebelumnya?
12: Kalau kami 10.000.
13: 10.000
12: satu setel.
13: Satu setel,
12: iya.
13: 10.000 kenaikan.
12: Iya. Alhamdulillah bagi yang diizinkan belanja di toko terserah di pasar kan. Iya. Alhamdulillah. Tapi kan ada juga yang disarankan ke toko-toko khusus gitu.
13: Oh, ada peruntukan toko.
12: Iya, ada peruntukan toko.
13: Apa toko ini salah satu yang ditunjuk dari sekolah?
12: Tidak.
11: Meski harga mengalami kenaikan, Ira mengaku minat masyarakat untuk membeli seragam sekolah tetap tinggi. Hingga saat ini jumlah pembeli yang datang ke tokonya diperkirakan telah meningkat sekitar 50% dibandingkan hari biasa. Menghadapi momentum tahun ajaran baru, Ira telah menyiapkan stok seragam dalam jumlah yang lebih banyak. Ia berharap meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah dapat menaikkan omset penjualan. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
1: Persaingan menuju gelar juara Piala Dunia semakin menarik setelah dua kekuatan tradisional sepak bola dunia, Belanda dan Jerman, harus angkat koper lebih cepat dari turnamen. Tersingkirnya dua tim unggulan tersebut menjadi bukti bahwa peta kekuatan sepak bola dunia kini semakin merata, sehingga peluang untuk menjadi juara terbuka bagi lebih banyak negara. Berikut laporan Iwan Setiawan.
6: Saat dihubungi dari pagi tadi, mantan pelatih sekaligus Bombers Padang FC era 80-an, Delvi Adri, menilai hasil tersebut menunjukkan perkembangan signifikan sepak bola di berbagai belahan dunia. Menurutnya, dominasi negara-negara besar tidak lagi sekuat beberapa dekade lalu, karena banyak tim yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap, kini telah berkembang pesat. Delvi menjelaskan kemajuan tersebut terlihat dari banyaknya wakil Afrika yang mampu melaju ke fase gugur. Sementara itu, wakil Asia seperti Korea Selatan dan Jepang belum mampu melangkah lebih jauh. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persaingan sepak bola dunia kini tidak lagi didominasi negara-negara Eropa dan Amerika Selatan semata. Meski mengakui atmosfer turnamen sedikit berkurang akibat gugurnya tim besar seperti Belanda dan Jerman, Delphi menegaskan kualitas Piala Dunia tetap terjaga. Menurutnya masih banyak tim yang tampil impresif dan layak menjadi kandidat kuat peraih trofi, di antaranya Prancis, Argentina hingga tuan rumah Meksiko yang dinilai berpotensi menjadi kuda hitam.
14: Jadi peta sepak bola sekarang udah hampir merata ya. Iya, kalau lihat main Prancis sekarang memang pegang Prancis, Argentina memang tim unggulan. Meksiko sebagai tuan rumah juga kuda hitam, bisa-bisa juga suatu kejutan nanti di Piala Dunia kayaknya.
6: Menjelang babak-babak penentuan, Delphi lebih mengunggulkan Prancis berdasarkan performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen. Pada laga melawan Swedia di babak 32 besar Rabu pagi, Mbappe dan kawan-kawan sukses menundukkan Swedia 3 gol tanpa balas. Meski demikian, ia tidak menutup peluang Argentina untuk kembali melaju hingga partai puncak. Sementara Meksiko dinilai memiliki modal sebagai tuan rumah untuk menghadirkan kejutan besar. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Sumatera Barat menjadi momentum bagi kepolisian untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RRI Padang menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat sebagai upaya memperkuat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: cuma semenit. Ngomong banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, biasanya di rumah dong. Ini malah dijadiin hobi.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama

0: Latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro Satu, kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, opsi silakan yang pengen ikutan ya, request lagu favoritnya ya, 100% Indonesia, oke? 0812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum, opsi, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, apa kabar Uncu?
1: Aman, baik. Ini gimana kabar ini?
0: Baik, alhamdulillah. Tumben Senin kemarin Uncu tidak masuk.
1: Iya,
0: oke. Oke deh. Uncu masih mengikuti sepak bola?
1: Masih.
0: Apakah ada tim favorit Uncu yang berguguran?
1: Ada banyak nih.
0: Oh, banyak. Yang tidak menyangka, yang paling Uncu tidak nyangka yang gugur siapa?
1: Saya siapa udah gugur di Singapura. Belanda.
0: Oh, Belanda ya. Singapura dekat nih tetangga kita.
1: Siapa itu nih?
0: Siapa? Bukan Belanda. Jerman,
1: Jepang
0: ya, Jepang udah gugur juga.
1: Ya banyak nih,
0: banyak
1: gugur.
0: Ya.
1: Ya yang bagus-bagusnya udah gugur nih, tinggal yang lainnya lagi.
0: Iya betul. Oke deh, sekarang yang bertahan yang Uncu favorit ada?
1: Gak tahu.
0: Siapa yang menang aja ya Uncu ya?
1: Iya.
0: Oke baik. Lidia bacain dulu Uncu lagu-lagunya ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Ada Astrid, Kosong, Coklat, Kebiar-kebiar, Krispati Aku Harus Jujur, Elo Johnny Rock and Roll, The Massive Di Antara Kalian, Anggis Devaki Jatuh Rapuh, Tompi Tak Pernah Setengah Hati, Niji Sumpah Mati, Dewi Dewi Roman Picisan, Yofi and Nuno Sempat Memiliki, Noah Seperti Kemarin, Glenn Fredly Terserah, Killing Me Inside Biarlah, Mulan Jamila Bukannya Aku Takut, ST12 Cari Pacar Lagi, Syarina Cinta Pertama dan Terakhir, Malik and the Essentials Pilihanku, Krisdayanti Mencintaimu, Agnes Monica Tanpa Kekasih.
1: Agnes Monica lah.
0: Agnes Monica, oke. Salam yuk, silakan Uncu.
1: Salam dan spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio. Pulau Satu di Padang, Uncu di Spodin, nanti ku kota Solo. NLRI, krunya, pimpinannya, fan-nya, Mama Dipo di 6 Kuku Kota Solo. Salamnya untuk yang udah menyalami, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih, salam duo dari Uncu Dipo. Salamnya untuk yang biasa gabung, yang tidak bisa gabung, yang mendengar dengan yang udah gabung, yang akan gabung semua ya, dari awal sampai akhir disalamin, yang akan gabung semuanya.
0: Okay.
1: Yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada, disalamin ke semua lalu semua dapat salam dari Uncu Dipo di 60 kota sana tanpa kecuali peningkat aktif dan pasti. Halo, Uncu menyapa dari enam suku Kota Salak. Ditunggu lagunya Yeni, Uncu putar lagunya di sana, Uncu dengar lagunya. Terima kasih Yeni.
0: Sama-sama Uncu.
1: Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo lagi di enam suku Kota Salak. Kita terima lagi ya di WhatsApp ya. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
2: Waalaikumsalam, opsi 100% Indonesia. Selamat siang kembali ya kak.
0: Selamat siang juga Bang Tichen. Ini suara sesuai dengan ini ya, sesuai dengan cuaca ya. Mendung, jadi cuacanya suaranya agak mendung gitu.
2: Iya, kayaknya di mendung-mendungin sih kak. Ya beko kayak kare, beko agak tak kajik loh kak.
0: Oh iya. Makanya deh. Jangan kare-kare bana, jangan kare-kare bana, biar nata kaju ya.
2: Woi.
0: Oke deh, wah.
2: Oke deh.
0: Ini apa? Beberapa tim tangguh udah berguguran ya, Bang Taichan ya?
2: Oh, udah. Ini giliran jatahnya Eropa yang bakalan berguguran ini agak.
0: Betul.
2: Waktu di penyisian tim Asia yang habis ya. Cuman tinggal dua, Jepang udah pulang, tinggal satu Australia lagi nya kak, tim Asia kak.
0: Betul, kita lihatlah tanggal 4 besok ya.
2: Kita lihat apa Australia berlanjut atau habis di 32 besar tim Asia.
3: Betul, betul.
2: Jadi setelah Bang Techan lihat di 32 besar ini, yang banyak menyusul kayaknya tim-tim Eropa nih, Kak.
3: Iya.
2: Yang mau menyusul tim Asia lah gitu ya. Karena Bang Techan lihat wakil Afrika sama Amerika Latin lagi gacor-gacornya sekarang.
3: Wah, mungkin ini adalah lagi apa sih namanya?
2: Bisa jadi.
3: Waktu mereka. Ini,
2: iya, jatahnya zonanya mereka. Afrika sama Amerika Latin.
3: Betul, betul, betul.
2: Ya, kebetulan tuan rumah Amerika, Kanada, Meksiko kan di Amerika Tengah atau Utara, zona CONCACAF juga. Kan ujung-ujungnya ke Latin juga itu, Kak.
3: Betul, betul.
2: Nah, jadi minimal yang ini tuan rumah ini aromanya sakare Latin, sakare itulah.
3: Iya.
2: Nah, kayak gitu. Jadi condong deh tahun ini kayaknya nggak bakalan Eropa sih yang nggak dapat kayaknya. Kalau enggak ini ke Latin lah. Iya, ini prediksinya Bang Techan ya, Kak ya.
3: Iya.
2: Iya, jadi, kayak gitu.
3: Prediksi bakal bisa kita robah, bakal dirubah lagi kalau kita lihat di 16 besar misalkan.
2: Bisa dirubah. Iya, itu contoh semalam kan Bang Techan pegang ini apa namanya?
3: Apa?
2: Yang main jam 12
3: Pantai Gading, tadi, Kak. Pantai Gading.
2: Ah ya, Pantai Gading didukung enggak taunya Norwegia yang menang 2-1. Habis itu tim favorit Prancis tuh udah jelas itu ya.
3: Iya, betul.
2: Menang 3-0 yang tadi juga Meksiko. Ini udah Bang Techan tebak yang 11 ini nih, Kak, jam 11.
3: Inggris. Yang mana? Inggris yang menang ya?
2: Oh, pegang Inggris dong, Kak. Yeah, dong. Jadi Inggris sama Kongo pegang Inggris. Nanti yang main dini hari apa, Kak?
3: Ada Belgia.
2: Mau nembak lagi nih, Kak.
3: Belgia versus Senegal.
2: Belgia versus Senegal. Kayaknya Bang Techan ke Afrika kayaknya, Kak. Senegal, Kak.
3: Senegal.
2: Ada lagi, Kak?
3: Amerika.
2: Ada lagi, Kak?
3: Amerika versus Bosnia and Herzegovina.
2: Bosnia... Eropa. Ya udah ke Amerika aja, Kak.
3: Amerika aja.
2: Ada lagi?
3: Udah, dua
2: ada
3: aja.
2: Ada lagi, Kak?
3: Besok dua aja.
2: Oh, itu aja.
3: Iya.
2: Jadi artinya mulai dari sekarang, mulai dari malam, Inggris, Senegal, Amerika itu pegangan Techan ya, Kak ya.
3: Iya, siap.
2: Ya akak-akak rekam lah, mana tahu nanti akak mendengar berita, wah, tepat Bang Techan tebaknya. Tapi bisa juga gagal ya, Kak.
3: Yes.
2: Ya udah, sampai di situ aja dulu ya, Kak ya.
3: Oke deh. Lagunya apa?
2: Lagunya kayaknya blank nih, Kak. Kayak Kak lagi deh, 2 atau 3 lagu sih. Nanti Bang Techan pilih, Kak.
3: Anggis Devaki Jatuh Rapuh.
2: Itu enak itu.
3: Enak.
2: Ya, terus Kak.
3: Ya, ada apa? Yofi and Nuno?
2: Enggak. Ya, yang pertama aja tadi, Kak.
3: Anggis aja?
2: Yang Devaki. Iya, itu aja. Anggis itu Devaki. Enak itu.
3: Okay.
2: Mang saingannya Yofi and Nuno tadi juga. Yeah. Tapi kalau boleh, yang pertama Kak sebutin lah ya, Kak. Ya, Kak.
3: Boleh dong.
2: Salam buat Uncu Dipo tadi. Terus yang di belakang Mang Teddy disalamin semua tanpa terkecuali.
3: Yeah.
2: Salam istimewa buat Kakak. Sehat selalu bersama keluarga ya, Kak. Ya.
3: Makasih.
2: Spesialnya buat Trio Macan Modusana. Makasih banyak, Kak.
3: Sama-sama, Bang Teichan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Teichan lagi di Rawang. Lanjut satu penelpon terakhir di sesi ke satu ini ya. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia Permata.
3: Selamat siang, wah Bu Irza lewat 812878.
4: Iya.
3: Oke deh, Bu Irza di Parak Pisang hujan gak?
4: Tadi ya hujan, sekarang udah gerimis.
3: Oh, sekarang udah gerimis, tadi lumayan badai tadi ya?
4: Iya lumayan.
3: Lumayan badai, oke deh. Bu Irza sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat juga alhamdulillah. Oke deh, Bu Irza udah dengar lagu-lagu yang bisa dipilih?
4: Udah.
3: Ibu, mau yang mana?
4: Ibu aja deh.
3: Oke deh. Salamnya silakan Ibu.
4: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas selalu bersama keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bang Techan tadi. Buatnya Judipo. Buatnya Diana. Buatnya Rahma di Batu Sangkar, buatnya Ika, buatnya Hendra di Sungaiang, buatnya Uncle Gazi, buatnya Mary, buatnya Hanafi, buat Bapak Laisi, buat Purno, buat Lidira, pokoknya buat semuanya aja Lidira yang biasa gabung Pro 1, selang opat selalu. Makasih Lidira.
3: Sama-sama Bu Irza.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza lagi di para pisang. Oke deh, pendengar langsung ya. Lidi bakal puterin lagu-lagu yang udah di request Agnes Monica. Gimana? Weh, Agnes Monica tanpa kekasihku di request sama Uncu Dipo. Ada Agis Devaki Jatuh Rapuh. Weh, ini lagunya enak banget nih. Dari lagi di request sama Bang Teichan. Terus ada Yovie Nuno Sempat Memiliki di request sama Bu Irza Hanum.

0: lagi tuh. Lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 2 Juli 2026 Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries. Faktanya klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram dari laman resmi careers.philips.com. Diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di laman tersebut. Setelah itu, calon pelamar bisa mengklik tombol apply now untuk mengikuti proses recruitment. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Satu.
1: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Kembali sesi kedua ya untuk ngobras hari ini. Silakan di 812878 atau di 0811 666 6975. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Ada perlu apa?
1: Halo.
0: Ada Lydia. Ada perlu apa?
1: Ada perlu ini nih, saya mau ke kamar kecil, bisa nggak numpang?
0: Nggak boleh numpang, bayar.
1: Oh, bayar, boleh deh, 2.000 ini.
0: 2.000 nggak, juga 2.000 sekarang, udah goceng, udah
1: deh.
0: Naik. Goceng, sekarang lagi musim liburan.
1: Kalau 5.000 nggak apa-apa, saya mandi sekalian.
0: Mandi.
1: Iya, 5.000 mandi.
0: Mandi, gede, ada Kak Mary, apa kabar Kak Mary?
1: Alhamdulillah sehat, Lid.
0: Bekasi gimana nih? Padang lagi lumayan badai nih siang ini nih.
1: Oh, maksudnya hujan?
0: Iya, lagi hujan badai. Hujannya sekarang sih nggak deras. Cuma nggak tahu nih ntar lagi bakal deras. Wih, anginnya parah.
1: Oh ya Allah, semoga dilindungi ya kita semua.
0: Amin, amin, amin.
1: Kalau di Bekasi nih mendung.
0: Mendung ya,
1: tapi ada panasnya.
0: Mendung tapi ada panasnya. Ya udah, kita lihatlah nanti itu bakal ke mendung
1: aja nanti.
0: Atau lanjut panas. Oke okay deh.
1: Tapi bukan cemen ya.
0: Oh, bukan cemen ya.
1: Cera-cera mendung.
0: Iya, mendung. Oke okay deh.
1: Oke okay deh.
0: Kak Mer udah tahu lagu-lagunya Kak Mer?
1: Aku belum.
0: Belum.
1: Aku mencet-mencet mulu dari tadi.
0: Oke okay deh, bacain ya.
1: Iya oke.
0: Okay. ADL Street kosong, coklat kebiar-kebiar, Chris Patih aku harus jujur, Elo Johnny Rock and Roll, The Massive diantara kalian, Tompi tak pernah setengah hati, Niji sumpah mati, Dewi Dewi Roman Picisan, Noah seperti kemarin, Glenn Fredly terserah, Killing Me Inside biarlah, Bulan Jamila bukannya aku takut, ST12 cari pacar lagi, Sherina cinta pertama dan terakhir, pilihanku dari Malik Andy Esensial, Chris Dayanti mencintaimu.
1: Nih aku pilihanku coklat sama. Sama Mulan bagusan mana?
0: Mulan yang bukannya aku takut ya. Kebiar.
1: Pelangi jingga gitu kan?
0: Iya.
1: Iya, coklat aja ya.
0: Coklat aja ya.
1: Biar pelangi di matamu terlihat gitu ya.
0: Ini jambrut enggak ada kebetulan.
1: Oh, enggak ada.
0: Oke deh, kamer salamnya silakan.
1: Salamnya buat Lidit. Selalu sehat, mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu dimudahkan segala apa yang dicita-citakan. Salam juga buat tadi buat Bang Teddy, Bu Irza Hanum, buat Judipo, Anapi, buat Abang Cita Mame, buat Pak Agus. Pak Agus nggak ada lagi ya?
0: Jarang, nggak ada telepon.
1: Dan sehat-sehat deh. Salam juga buat Tedinda, buat Uncle Gazi, buat semua-semuanya aja deh. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat selalu dari Mary Bekasi. Bekasi, Lid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sayonara. Ketemu lagi kita nanti ya.
0: Ya, sayonara. Dadah. Ada Kak Mary. Yang di WhatsApp ini ada gak ya? Ada nih, ada Hanafi di WhatsApp. Hanafi di Rimbo Datar, tadi tebakan skor di Pro 3 tepat untuk kemenangan Meksiko 2-0 menantang Ekuador. Saya awalnya mau milih Anggis Devaki, tapi sudah dipilih sama Bang Teichan. Gantinya Ove Nuno sempat memiliki. Nah, udah diambil juga sama Bu Irza tadi. Siapa nih Hanafi? Hanafi boleh diganti ya, silakan aja. Ya, salamnya buat kali dia Bang Tajudi di Minahasa, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Assalamualaikum, Mamsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Lydia, 100% Indonesia. Salam olahraga jaya.
0: Iya, jaya. Oke deh, lagunya mau diganti apa?
2: Ya, siap. Apa yang tersisa, Kak Lydia?
0: Banyak yang tersisa, baru 3.
2: Ini aja, My End Essential, pilihanku.
0: Pilihanku. Ya, apa pilihanmu?
2: Pilihannya tuh Belgia.
0: Oh, Belgia ya?
2: Ya.
0: Oh, Belgia mantap. Belgia besok yang main ya?
2: Ya, apalagi sesudah Inggris versus Kongo dan Belgia versus Senegal.
0: Amrik sama Bosnia Herzegovina.
2: Hari Jumat.
0: Enggak. Oh, yang Amerika Serikat masih ada yang hari Kamis? Jam 7?
2: Hari Kamis tuan rumah aja Amerika Serikat.
0: Oh iya, kalau Jumat ini Spanyol, Austria, Portugal, Kroasia. Hihi, yang keren-keren juga nih yang main.
2: Ya udah 23 tereliminasi gitu kini, sisanya 25 yang main.
0: Iya. Gitu, kita lihat ya siapa yang menang ya. Tapi sampai sekarang jagoannya Hanafi masih siapa?
2: Mesir.
0: Mesir.
2: Mesir.
0: Kita lihatlah nanti di tanggal 4 Juli ya.
2: Ya 4 Juli.
0: Oke deh, Hanafi, salamnya buat siapa?
2: Salam buat Karidia yang gitu guys. Semoga sehat selalu aktivitasnya Bang Tajudin. Sudah buat Niken Ditabing, Bu Nancy Petra juga. Yep. Terus buat Bang Tejan, buat Bu Irzanum, buat Bang Andi Distira, buat Andi Distira bariton gitu. Ya, terus salam buat Angke Gazi, Kak Ahma, Kak Mary, kemudian buat Bang Eka, buat Bang Hendra, buat semuanya aja. Kali dia itu aja, terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
2: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga aja ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga aja ya. Baiklah, dan Novi dari Modata. Assalamualaikum, selamat siang, Opsi.
3: Selamat siang menjelang sore, Lydia.
0: Selamat siang juga, selamat sore. Udah jam 3 lewat ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar, Tajudin?
3: Alhamdulillah sehat, baru sembuh dari, udah sembuh total dari sariawan nih lebih ya.
0: Suka sariawan ya, ini kayaknya gak suka makan sayur nih, atau makan buah nih.
3: Bukan gak suka, kurang mungkin.
0: Kurang ya, kurang suka.
3: Udah sembuh hari ini.
0: Oh, udah sembuh.
3: Dari kemarin saya sembuhnya sebenarnya.
0: Sulit untuk berbicara.
3: Awal-awal waktu baru.
0: Baru-baru kena sariawan.
3: Iya.
0: Sariawannya ada berapa? Satu, dua, tiga.
3: Satu doang.
0: Oh, cuma satu tapi sakit. Aduh,
3: besar, besar, besar banget.
0: Besar banget. Oke deh, baik-baik. Nah, jadi di situ gimana cuacanya? Tadi dia sempat bilang di sini ada angin badai di sini.
3: Cuaca hari ini panas terik.
0: Panas terik ya?
3: Iya.
0: Berbeza pas kita.
3: Di 1 Juli ini awal bulan panas banget, lebih panas dari kemarin. Meskipun udah beberapa hari ini nggak pernah hujan, musim panas, tapi benar hari ini yang paling panas.
0: Wah, paling panas di situ sekarang cuacanya. Minum yang jangan minum yang dingin-dingin juga ya, takutnya sariawannya malah kambuh lagi.
3: Enggak minum yang dingin.
0: Enggak minum yang dingin. Oke deh. Baik. Ini seperti biasa lagunya dipilihin. Oke deh, salamnya boleh, silakan.
3: Lydia, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Belum. Belum, nanti paling habis siaran.
3: Selesai siaran ya.
0: Iya.
3: Jam 3 ya pasti.
0: Betul.
3: Salam buat Hanafi, buat Ibu Irsanum, Rahma belum gabung ya?
0: Yeah. Belum gabung Kak Rahma.
3: Iya, yeah, mungkin segmen terakhir kali.
0: Bisa jadi, rebutan.
3: Abis ini segmen terakhir kan ya, benar ya?
0: Iya, segmen terakhir abis ini.
3: Iya, yeah, okay deh buat semua-semua yang lagi menangakan Satu Padang. Jaga kesehatan buat semuanya, buat Lydia. Jaga kesehatan juga, sampai ketemu lagi.
0: Yeah.
3: Besok siaran apa
0: Lydia? Besok sore.
3: Oh, siaran sore.
0: Iya, siaran sore.
3: Iya, waktu Senin juga aku gak gabung juga sama Lydia karena memang gak bisa gabung juga.
0: Iya, benar.
3: Ya, tapi tetap dengerin kok.
0: Oh, tetap dengerin. Thank you.
3: Kalau Lydia yang siaran.
0: Oke deh.
3: Ya, buat Lydia. Sampai ketemu lagi Lydia, makasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang, selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudi lagi di Minahasa. Kebiar-kebiar dari coklat, pilihanku Malikan Esensial, ini requestan dari siapa? Hanafi juga ya. Glenn Fredly terserah Lida pilihin buat Tajudin. Kita dengerin dulu pendengar, nanti keterima lagi. Keterima. Terima lagi atensi Anda semuanya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain. Di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yuk, mari ku terima lagi ya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Assalamualaikum Opsi, selamat siang. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam, ada Uncle Gazi.
1: Benar sekali
0: okay.
1: Dia.
0: Hujannya ke ngalir ke Padang Panjang enggak? Enggak ya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Belum lagi enggak.
0: Belum. Oh, baru mendung.
1: Ya, kayaknya mau deh enggak mau hujan.
0: Mau hujan. Kalau orang Padang Panjang itu kan biasanya udah lumayan dingin nih. Nah, itu kan sudah terbiasa dengan dengan cuaca dingin. Ya. Berarti kalau dingin-dingin berarti udah biasa dengan makanan

0: itu aja, atau emang masih ada makanan spesial kalau hari-hari hujan begitu?
1: Udah biasa aja gitu. Biasanya udah emang enggak, walaupun enggak hujan udah dingin juga kan. Apalagi
0: iya.
1: Kalau hujan, paling mau ditambah makanan-makanan yang agak panas aja deh kak.
0: Makanan yang enggak panas, air panas disiram tuh. Melepuh ya. Aduh. Kenapa? Kalau
1: dunianya makin seru aja nih.
0: Iya, makin seru ya. Tim-tim besar udah ada beberapa yang paling apa sih pulang kampung.
1: Ya, udah mulai berguguran.
0: Sudah kan? Mulai berguguran.
1: Kandidat-kandidat juara aja kak.
0: Iya.
1: Jerman, Belanda sudah.
0: Benar, makanya dalam bola itu memang banyak banget kejutan-kejutan kan yang ada.
1: Tapi memang tadi malam asik banget ya sampai tadi kan. Inilah semua prediksi sampai siang tadi benar semua nih kak.
0: Benar semua ya. Nah kalau yang buat besok gimana?
1: Norwegia tadi malam kan.
0: Iya. Yeah.
1: Habis itu Prancis, dan ke Meksiko. Ntar malam Inggris deh kak.
0: Inggris ya nanti malam ya?
1: Inggris yang jam 11 malam.
0: Iya betul. Sama, betul. Berarti yang Kalgazi megang Inggris?
1: Ya Inggris.
0: Bisa kepegang?
1: Kalau Belgia sama apa tadi aja? Senegal ya?
0: Apa? Iya, Belgia sama Senegal.
1: Aku pegang Belgia deh kak.
0: Belgia?
1: Ya. Kalau Amerika sama Bosnia, ya, dan rumah akan terlalu
0: peluangnya
1: susah.
0: Lebih besar ya. Oke. Baiklah, kita sama-sama ngelihat besok seperti apa hasilnya ya. Oke deh, Uncle Gazi udah tahu lagunya Uncle?
1: Udah.
0: Masih, aku harus jujur ya. Oke di, salamnya buat siapa?
1: Aku harus jujur kak.
0: Iya, emang harus jujur, jadi manusia harus jujur.
1: Aku harus jujur buat bahasa apa sepak bola dunia tahun ini emang beda banget kak. Kayaknya kalau bisa deh ada juara baru kak. Ada juara baru dari benua Amerika kan.
0: Betul.
1: Benua Afrika kan.
0: Contohnya
1: kalau Asia mungkin udah agak tipis kak, kan tinggal satu Australia lagi. Kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau Argentina udah biasa, udah pernah juara dunia 3 kali juga. 78, 86 sama 2022 kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau 82 enggak ada Argentina juara, itu Italia yang juara kan.
0: Iya.
1: Untuk Argentina kan.
0: Oke deh, baik.
1: Alamnya pertama dan terakhir buatnya ibu sama ya. Sekali panjang umurnya rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya kali dia yang lagi tugas, tak selalu kak, lancar selalu aktivitasnya, murah sih dan bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Mary yang udah gabung di sesi kedua tadi, tak selalu keluarga. Salam juga buat Kirana sama Lenggo gini. Salam buatnya Ibu Irza Hanom, buatnya Ibu Asmara Muni, Manor gak lupa juga. Manor udah lama nih, gak gabung sama perhelatan World Cup. Ini nggak ada Omanur gabung di opsi
0: saya. Apa Omanur begadang juga? Demi bola.
1: Selanjutnya di simpang dia di Tading Merah ya.
0: Iya amin.
1: Salam buatnya Bu Cica, buatnya Pak Ilham, Pantan Pak Sab. Salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buatnya Bang Anafis, Bang Ciripo. Bang Ciripo nggak lupa. Buatnya Ibu Anwar, buatnya Bang Ciri Tamame. Salam juga buatnya Bang Benijo di Manado. Angkel Gazi menyapa dari Padang Panjang buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Ayu Manike atau Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buatnya semuanya kali dia.
0: Okay.
1: Sampai terkecuali spesialnya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi lagi di Padang Panjang. Oke, buat Anda semua pendengar yang masih ingin ikutan, silakan masih diterima atensinya di 812878 atau di WhatsApp juga boleh di 0811-6666-975. Kita bacain chat yang udah ada di WhatsApp dulu ya. Kita cek, cek, and recheck dulu. Nah ini, selamat siang juga. Dari Adele lagi di Pariaman, katanya mau diputerin lagu dari Dewi Dewi yang Roman Picisan. Salamnya buat keluarga dan yang sedang mendengarkan Pro 1. Oke, Adele, terima kasih. Sama-sama. Jawab sendiri. Ada WhatsApp juga yang masuk lagi pendengar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Lydia dari Pak Rahmat di Batu Sangkar. Oh, Pak Rahmat. Selamat siang Pak Rahmat. Sekampung awak, Pak. Oke. Saya mau diputarkan lagu dari Niji, Sumpah Mati. Salamnya buat keluarga. Oke, terima kasih Pak Rahmat ya. Niji, Sumpah Mati, sumpah. Oke deh, diputarin langsung nih ya. Krispati, Aku Harus Jujur, Dewi Dewi Roman Picisa, dan Niji, Sumpah Mati.

0: Adek,
1: iya ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
1: Lancar kok ma. Cuma dapat setengah ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh dek, apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh anak Bu Andin, nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar, kerjanya main terus, main inilah itu
1: lagi.
0: Gadget.
1: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Ya, mama kan gak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Iya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
2: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
3: Megan merupakan larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly alias BSF. Ukurannya 0,3 cm hingga 1,5 cm. Kelebihannya, Hermetia illucens ini tidak menjadi vektor penyakit kepada manusia. Meski terlihat menjijikan, bagi sebagian orang, maggot yang disebut juga belatung justru saat ini semakin populer. Banyak yang memanfaatkannya sebagai pengurai sampah, juga sebagai pakan ikan. Larva BSF diketahui memiliki nafsu makan tinggi, bisa makan 2 kali lebih banyak dari berat badannya per hari. Maggot mampu mengurai sampah organik dalam waktu 2 minggu hingga 20 hari. Sebuah penelitian menunjukkan setiap 1 ton maggot membutuhkan 5 ton sampah organik sebagai makanan untuk 2 minggu. Sementara hasil percobaan Institut Teknologi Georgia memperlihatkan 10.000 maggot bisa menghabiskan pizza berukuran 16 inci hanya dalam waktu 2 jam. Maggot merupakan metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang kelak menjadi BSF dewasa. Maggot bisa dipanen dari usia 10 hingga 24 hari, yaitu saat telur BSF sudah menetas dan masuk fase larva hingga masuk fase pupa. Maggot mengandung 41 hingga 42% protein kasar, 31 hingga 35% ekstrak ether, 14 hingga 15% abu, 4,18 hingga 5,1% kalsium, dan 0,60 hingga 0,63% fosfor dalam bentuk kering. Kini, semakin banyak orang yang berhasil membudidaya maggot. Secara bisnis, budidaya maggot juga pernah diteliti Yayasan Rockefeller bekerja sama dengan International Center of Insect Physiology and Ecology atau ICIPE di Kenya. Maggot dipakai sebagai sumber protein untuk peternakan dan perikanan. Mereka mencoba 28 serangga termasuk jangkrik dan belalang dan akhirnya pilihan jatuh kepada larva BSF alias maggot.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 2 Juli 2026 Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2.

Terus untuk kenal info remesi dan inspirasi. Pendengar, satu requestan terakhir ya dari WhatsApp. Ini ada Miranti ya, lagi di Siteba. Katanya mau diputerin lagu Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir. Dan emang jadi lagu terakhir juga ya di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Untuk ada pendengar, helatan Pesta Bola Dunia 2026 ini semakin seru ya, semakin seru di 32 besar, dan Pro 1 ini selalu menyiarkan ya seluruh pertandingan di selama 32 besar ini. Nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ada Inggris, ya Inggris di mana ya ada, nah ada Inggris di melawan siapa Inggris? Republik Demokratik Kongo ya, di pukul 23. Terus besok itu di hari Kamisnya 2 Juli, Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terus juga ditutup dengan Amerika Serikat melawan Bosnia and Herzegovina di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, ini live di Pro 1 RRI Padang ya, kanal FM 95,9 MHz ya. Untuk Anda yang hobi bola ya, jangan lupa denger ya. Jangan lupa denger di Pro 1 RRI Padang. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi di opsi. Lydia pamit. Habis ini bakal diadakan saya Tito Oktri. Selamat siang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat menggelar upacara di lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Peringatan tahun ini mengusung tema Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Gatot Tri Suryatna selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, ia meregaskan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat semangat seluruh personil Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menurut Gatot, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Karena hal tersebut, setiap anggota Polri dituntut menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan etika profesi agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 saya temani Anda pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Masih cukup panjang kebersamaan kita untuk Padang sore ini. Pendengar, kami awali untuk Anda Mozaik Indonesia dengan judul Sekolah Rakyat di Sumatera Barat dalam Indonesia Cerdas.
2: Selamat sore pendengar, senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program hari ini. Pendengar, pendidikan adalah hak segala bangsa. Namun bagi sebagian saudara kita yang kurang beruntung, akses menuju pendidikan yang layak seringkali terbentang jarak yang cukup jauh. Menjawab tantangan ini, kita akan berbincang dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di bawah pimpinan Pak Syaifullah, tengah bergerak cepat mengejar target pembangunan sekolah rakyat di berbagai penjuru Sumatera Barat. Program ini digadang-gadang menjadi angin segar untuk memutus rantai kemiskinan lewat jalur edukasi nonformal yang inklusif. Nah, sejauh mana progresnya, apa saja tantangannya, dan bagaimana sekolah ini berbeda dengan sekolah umum biasanya? Saat ini kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, Bapak Saifullah. Selamat sore Pak Saifullah, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Dan langsung saja Pak, publik tentu penasaran dengan gerakan cepat Dinas Sosial Sumatera Barat terkait sekolah rakyat. Kita mulai ya Pak. Pak Saiful, di mana ya lokasi prioritas Dinsos Sumbar kebut pembangunan sekolah rakyat di Sumatera Barat?
3: Secara ideal sebenarnya masing-masing kabupaten kota itu minimal ada satu sekolah rakyat. Namun hari ini sampai saat ini itu yang sudah dibangun baru satu di Damas Raya. Selebihnya sudah mengusulkan, tetapi hanya empat yang bisa dikatakan bisa dibangun untuk tahap ketiga, mulainya mungkin tahun 2025 juga, tapi nanti pembangunannya mungkin awal 2027 dan bisa dipakai itu Juli 2027. Empat lagi sudah disetujui juga, tapi punya catatan. Kemudian ada satu lagi yang baru saja disetujui, mungkin bisa di tahun 2026 ini, yaitu Pesisir Selatan.
2: Selanjutnya Pak Saiful, untuk tahun ini berapa target sekolah rakyat yang sudah rampung dibangun di Sumatera Barat Pak?
3: Ya, yang rampung hanya satu ya, Damas Raya. Sekarang sudah di sekitar 80% lebih ya. Itu insya Allah bulan Juli sudah bisa dioperasionalkan. Nah, selebihnya kayaknya tidak cukup waktu ya. Paling yang empat saya sebut tadi itu lelangnya mungkin bisa 2026 ini. Ini mulai dibangunnya 2007 awal.
2: Dari mana saja nih Pak Saiful sumber dana Dinsos Sumbar kebut pembangunan sekolah rakyat?
3: Untuk sekolah rakyat ini kan nih program dari pusat ya, itu kan dari APBN semua. Nah, informasinya tuh 200 miliar minimal itu masing-masing kabupaten kota. Dengan luas minimal itu 6,8 hektar. Nah, untuk Dinas Sosial Provinsi sendiri itu belum dapat atau belum memperoleh lahan ya untuk mendirikan sekolah rakyat atas nama provinsi. Jadi atas nama kabupaten kota itu sudah ada 9, itu lagi masuk Pesisir Selatan 10 ya. Nah, yang paling susah itu adalah kota ya, kota mencari bahannya, lahannya itu cukup sulit gitu. Dengan luas ya 6,8 hektar itu.
2: Pak Saiful, apa saja kriteria siswa penerima manfaat sekolah rakyat di Dinas Sosial Sumatera Barat ini, Pak?
3: Jadi pertama calon siswanya itu harus dari kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi kalau di Damasraya, maka siswa itu dari Damasraya saja, ya. Jadi nanti ada diskresi ya, pengecualian kalau misalnya menumpang sementara ya, agak 6 bulan mungkin bisa. Nah, kecuali kalau itu atas nama provinsi. Kalau provinsi dapat tanah, lahan, nah itu bisa semua kabupaten kota bisa masuk ke sekolah rakyat yang atas nama provinsi. Nah, kalau yang kota-kota itu hanya siswa atau penduduk yang ada di kota-kota tersebut. Kriterianya adalah jelas anak yang tidak mampu, utama itu desil 1. Kalau desil 1 sudah tidak ada lagi, baru masuk ke desil 2. Kalau tidak ada lagi, baru masuk ke desil 3. Gitu. Jadi memang anak-anak yang kurang mampu. Begitu juga mungkin anak-anak yang selama ini mungkin sudah pernah sekolah, putus sekolah ya, karena ketidakmampuan juga. Jadi pada intinya itu kayaknya memang karena berada di desil desil 1 atau desil 2. Itu kriterianya. Kemudian nanti juga ada tes kesehatan. Kalau misalnya ada penyakit menular, itu akan mempengaruhi pada siswa-siswa yang lain. Harus berobat dulu. Nah, setelah sembuh, waktu baru boleh masuk.
2: Dan lanjut Pak, apa saja tantangan Dinas Sosial Sumbar kebut pembangunan sekolah rakyat yang paling berat Pak?
3: Sebenarnya persoalannya hanya lahan. Ya, lahan itu kan harus clear dan clean. Ya. Yang pertama ketersediaan lahan yang seluas itu. Itu satu. Yang luasnya 6,8 hektar. Mungkin bisa toleransi juga mungkin 6 hektar ya. Nah. Yang kedua harus clear dan clean lahannya ini. Artinya secara administratif ya. Nah, itu mungkin sertifikat ya. Segala macam itu sudah clear. Kemudian juga lahan ini harus tidak rawan bencana, tidak pinggir pantai. Kemudian lahan ini juga bisa diakses, sudah diakses. Nah, seperti di Mentawai itu hanya satu catatan, jembatan belum ada, itu belum bisa dianggap belum clear. Atau misalnya tingkat elevasinya itu, kemerengan itu di atas 10 derajat juga tidak bisa. Ya, kemudian juga kalau dia di pinggir pantai rawan bencana tsunami dan sebagainya, itu juga tidak bisa. Atau mungkin jauh dari pusat kabupatennya atau kotanya, itu juga tidak bisa. Jadi banyak sekali kriteria lahan ini. Nah, nanti juga apakah ini tidak bermasalah dari segi apa namanya, misalnya hutan lindung ya, dan sebagainya. Itu nanti ada hubungannya dengan AMDAL ya. Nah, ini analisis dampak lingkungan yang diperhitungkan. Itu tantangan ya. Jadi yang paling besar itu mendapatkan tanah yang seluas itu. Nah, itu yang pertama-tama ini.
2: Apa perbedaan kurikulum sekolah rakyat dengan sekolah umumnya?
3: Jadi kurikulumnya pertama tentu kurikulum nasional sama ya semuanya. Cuma ada plusnya ditambah dengan pendidikan karakter yang khusus ya, apa oleh Kemensos. Kemudian juga nanti ada muatan lokal ya, kearifan lokal ya. Kemudian juga nanti ada tambahan kurikulum berhubungan dengan kemiliteran lah gitu ya, disiplin mungkin bela negara seperti PBB ya. Samping itu juga ada keterampilan ya, karena dia boarding, itu perbedaan yang kedua. Nah, itu boarding ya, di kurikulumnya ada tambahan nanti ketika dia di malam hari, di subuh hari ya, ada tambahannya. Ya, karena mereka anak-anak yang ada di asrama sehingga dia punya waktu yang banyak. Itu kira-kira perbedaan kurikulumnya, di tambahan ya, ada tambahan kurikulum. Nah, lalu ini memang tidak terlalu memfokuskan, mengharapkan bidang akademik. Ya, kalau ada yang menonjol itu alhamdulillah. Karena seleksi dari awalnya dia tidak ada tes akademik, tes IQ tidak ada. Ya, di semua anak yang punya kriteria miskin level 1 atau level 2, nah itu masuk. Ya, nah nanti ketika seleksi baru ada prioritas-prioritas ya, berdasarkan analisis dari tim yang menjangkau ini. Ya, begitu.
2: Kira-kira Pak Saiful, bagaimana peran Pemda Kabupaten membantu Dinas Sosial Sumbar kebut sekolah rakyat?
3: Kalau yang pertama tentu saja Kabupaten Kota yang mencari lahannya ya. Lahan, di pengurusan lahan itu Kabupaten Kota. Masuk juga nanti urusan administrasi, limpahnya surat menyurat itu Kabupaten Kota. Kemudian untuk penjangkauan siswa, calon siswa juga terlibat Kabupaten Kota. Kemudian, nah, kalau sudah beroperasi, ya, yang paling dekat untuk memantau, mengawasi, ya, itu juga Kabupaten Kota, teman adalah Dinas Sosial. Walaupun secara administrasi sebenarnya itu Kementerian Sosial semuanya, ya, pengadaan-pengadaannya itu dari pusat semuanya. Kalau hari ini ya, nah, nanti kedepannya kita tahu juga. Ini yang sudah ada selama ini itu pengadaan pakaian sekolah, buku-buku itu semuanya dari Kementerian Sosial. Nah, mungkin Kabupaten Kota yang membantu memfasilitasi kalau misalnya butuh vendor-vendor yang ada di Kabupaten Kota untuk makanan konsumsinya, itu bisa jadi Kabupaten Kota yang memfasilitasi siapa masyarakat sekitarnya yang bisa presentasi untuk penyediaan makannya.
2: Apa nih Pak fasilitas pendukung yang mungkin dipercepat penyediaannya oleh Dinas Sosial untuk sekolah rakyat yang saat ini dibangun?
3: Ya, kalau sedang bangun kan Damas Raya ya, itu Dinas Sosial Provinsi bersama dengan Kabupaten Kota itu mengadakan rapat-rapat supaya bisa diburu ya, dikejarkan bisa selesai sebelum bulan Juli. Apa yang kurang itu kita ikut memberi masukan, seperti Damas Raya contohnya karena lokalnya baru ada 8 ya, sementara juga ada untuk ruang makan, ada pustaka, ada itu yang lain-lain, musola gitu ya. Nah, kita sarankan pakai aja dulu untuk pembelajaran dan asrama. Jadi mungkin ada ruangan-ruangan yang tidak difungsikan sementara sebelum selesai pembangunannya. Nah, gitu. Kemudian kalau dinas provinsi sendiri karena itu semuanya dari Kemensos ya, dari pusat, belum menyediakan dana khusus untuk itu ya. Nah, karena dia bukan atas nama provinsi. Jadi nanti mungkin kalau ada kerjasama dibutuhkan ya kita akan bicarakan. Berkerintisan dulu yang di SLMA Padang itu kita ikut membantu menyumbang Al-Quran ya, menyediakan kertas-kertas juga karena baru berdiri ya. Jadi kita ikut partisipasi.
2: Lalu bagaimana evaluasi di Desa Sumbar mengenai dampak sekolah rakyat terhadap pengentasan kemiskinan Pak?
3: Ya, kalau menurut pantauan kami memang luar biasa manfaat dari sekolah rakyat ini terasa bagi anak-anak yang mungkin selama ini merasa rendahlah kepercayaan dirinya. Nah, sekarang dengan mereka sekolah di situ, digayai, difasilitasi, mereka punya self-confidence yang sangat tinggi ya. Kemudian selama ini mereka tidak bisa mengakses pendidikan yang boarding seperti ini ya. Dan kalau masuk asrama di pesantren atau juga boarding sekolah yang lain itu kan mahal ya, bayar. Sekarang mereka bisa mendapatkan itu. Begitu juga secara makan ya, misalnya mereka maka mereka itu bergizi, teratur ya, ibadah mereka juga teratur ya, mereka juga punya dapat keterampilan-keterampilan yang mungkin selama ini anak-anak seperti itu tidak mendapatkan ya, luar biasa. Insya Allah ke depan kita memprediksi ya, anak-anak ini akan keluar sebagai anak-anak yang percaya diri, punya keterampilan ya. Nah, insya Allah mungkin pasti juga ada anak-anak yang secara akademik bagus ya, bisa melanjutkan. Nah, samping itu untuk orang tua juga berpengaruh ya. Kalau nanti anak-anaknya sudah pede seperti itu ya, apalagi sukses nanti, maka sekaligus orang tuanya, ekonomi keluarganya akan terangkat, mereka akan keluar dari negara kemiskinan. Nah, dan itu sesuai dengan harapan pemerintah dan sekolah ini memutus rantai kemiskinan ya. Kalau ada salah satu anaknya, keluarganya itu sukses, maka keluarganya akan keluar dari garis kemiskinan. Itu dampaknya.
2: Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Saifullah tadi. Dan mendengar dari perbincangan kita, sangat jelas terlihat bahwa sekolah rakyat ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan sebuah jembatan asa dan investasi sosial jangka panjang untuk masa depan yang lebih sejahtera dan merata. Pembangunan yang dikebut ini tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya sinergi dari Pemda, Kabupaten, Kota, serta dukungan moral dari seluruh lapisan masyarakat. Semoga target-target yang sudah direncanakan oleh Dinas Sosial Sumbar tahun ini akan rampung tanpa kendala yang berarti, dan adik-adik kita yang menjadi penerima manfaat bisa segera merasakan dampaknya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada himbauan atau pesan penutup yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, Pak. Silakan.
3: Sekolah ini adalah salah satu program pemerintah yang sangat bagus sekali memutus rantai kemiskinan. Mohon dukungan kita semua ya, dari pemerintah provinsi ya, tentu saja kalau ada dinas-dinas OPD-OPD yang punya tanah yang bisa dihibahkan untuk sekolah rakyat, bisa atas nama provinsi, kita butuh ya. Atau kabupaten kota juga yang punya tanah juga atas nama pemerintah, dihibahkan ini untuk sekolah rakyat. Kemudian kepada masyarakat ya, juga kita harap ya, tolong dibantu kalau ada tanahnya yang bisa dihibahkan, alhamdulillah. Kalau dijual dengan harga yang murah, mungkin bisa juga diusahakan. Ya. Kemudian pada orang tua, calon orang tua, ya jangan ragu-ragu ya, ketika ada penjangkauan laporkan ya, anak-anak kita tuh dimotivasi untuk bisa masuk sekolah rakyat. Terutama untuk SD ini ya, tidak biasa pisah dengan orang tua. Orang tua juga tidak mau berpisah dengan anaknya. Ini pengorbanan kita, ya. Ini bagus sekali, ya. Tolong didukung, motivasi anak-anak kita bisa masuk sekolah rakyat ini. Nah, kepada anak-anak calon siswa-siswi juga diharapkan jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, ya. Masuk. Kalau memang kita diminta untuk bisa masuk sekolah rakyat, masuk saja, ya. Jangan kita merasa MC dan sebagainya. Nah, kepada media ya, tolong juga disuarakan ini ya, bahwa sekolah ini bagus sekali. Disampaikan di sosial media kepada masyarakat ya, pada para orang tua ya, supaya mereka termotivasi untuk masukkan anaknya ke sekolah rakyat ya, sehingga luas. Nah, kalau ada informasi-informasi tentang lahan, tolong diberitahu kami ya, kami akan urus segera. Nah, itu himbauan kita pada pihak-pihak ya, agar bisa mendukung sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Insyaallah pusat sangat konsen menyediakan dana nilai 200 miliar ya, bahkan lebih, masyarakat itu 242 miliar ya untuk sekolah ini ya. Tetapi untuk penyiapan lahan, untuk memastikan lahan ya, nah itu memang dari kita kabupaten kota ya. Kemudian juga perantau juga bisa mendukung sekolah. Kalau ada tanah-tanah masyarakat yang dijual itu, mungkin kalau pemerintah membutuhkan dana, mungkin bisa dibantu juga oleh perantau. Demikian himbauan kami.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Saifullah atas kehadirannya dan obrolan yang sangat mencerahkan ini. sukses terus untuk program-program dari Dinas Sosial Sumatera Barat, Pak. Dan untuk pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Cukup sekian program hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti Mozaik Indonesia untuk Indonesia Cerdas dengan judul Sekolah Rakyat di Sumatera Barat. Pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial, sekaligus juga kami lengkapi dengan ragam informasi di kesempatan pada sore ini. Kami informasikan, pendengar, untuk Anda pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu Asyar, wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, tentu kami masih sempat untuk pilihkan lagu-lagu spesial ke ruang dengar Anda. Berikutnya, ini dia, pendengar, ada Geisha dengan Komitmen.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026. Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa. Mau update informasi juga gak bisa. Bosen banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosen banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi. Programnya beragam dan menarik. Dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio.

0: bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain. Di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini, suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelatih Maroko Mohamed Kobi menyampaikan pernyataan optimis setelah timnya berhasil lolos ke babak 16 besar. Dirinya yakin tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan di Piala Dunia. Dan pendengar, sebelumnya Maroko memulangkan Belanda setelah menang 3-2 lewat drama adu penalti. Pertandingan 32 besar tersebut berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko pada hari Selasa tanggal 30 Juni. Keberhasilan tersebut mengulang memori 4 tahun lalu pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat mereka juga menyingkirkan Spanyol saat itu lewat adu penalti. Dan pendengar, pada saat itu juga The Atlas Lion mencatat sejarah luar biasa dengan bertahan sampai ke babak semifinal. Dan pendengar, kini Mohamed Kobi percaya diri bahwa anak asuhnya juga bisa melangkah jauh pada edisi kali ini.

0: suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
1: Oh gitu ya Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
2: Cuk, Yono itu suami nenek. Kakeknya kamu. Sini kamu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk hiburan berupa lagu pop Indonesia di kesempatan Padang sore ini. Sekarang tepat pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berkat kita bergabung bersama program As 1 RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita perjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
1: RRI Batam, RRI Ranai, dan

Baik, pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. HUT Bhayangkara ke-80, Wakapolda Riau, Brigjen Hengki Haryadi, sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau perda ketertiban sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan penyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Baik pendengar, mengawali jumpa kita di berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini dari RRI Pekanbaru. HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi pagi tadi memimpin apel dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Makopolda Riau. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tugas polisian, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik wilayah yang spesifik.
2: Ya, semoga di hari ulang tahun Polri yang 80 ini, Polri ke depan semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, mengedepankan community policing, karena pada dasar polisi tidak bisa bekerja sendiri, agar bersama dengan masyarakat. Tentunya kita mengharapkan partisipasi masyarakat, karena memang khususnya wilayah Riau ini, bagaimana kita ketahui, adalah wilayah yang spesifik, ada karakteristik tertentu, kita berbatasan dengan negara lain, banyak kejahatan-kejahatan khususnya narkotika, transnational organized crime, ya, baik itu narkoba maupun trafficking inversion, TPPO, dan kita harus bersama-sama masyarakat. Karena ini kita harus menjadi musuh bersama, terutama narkoba yang ada di jajaran wilayah Kepulauan Riau.
1: Sementara itu, sejumlah warga berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri, khususnya Polda Riau, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya, kami sebagai masyarakat khususnya di wilayah Polda Riau mengucapkan semoga Polri semakin profesional, humanis, dan selalu hadir memberikan rasa aman, keadilan, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selamat Hari Bayangkara ke-80 seluruh jajaran Polri di wilayah hukum Polda Riau dan juga di seluruh.
1: Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga menjadi penguat komitmen Polri, khususnya Polda Riau, dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran kepolisian Resor Natuna untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya laporan Marjani dari RRI Ranai.
4: Polres Natuna menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Natuna Rabu pagi. Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan intensi vertikal, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kabupaten Natuna. Momentum HUT Bayangkara ke-80 menjadi refleksi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Suksesnya beberapa program pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari peran penting Polri dalam mengawal agenda strategis nasional. Di antaranya, dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang diwujudkan melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit. Dukungan terhadap swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan luas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyeludupan, dan judi online. Program penyediaan rumah bagi PNP PP dan masyarakat di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijinarko Parianto, mengatakan pemerintah daerah berharap Polres Natuna dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat ditemui RRI usai kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 Rabu pagi.
6: Pilih atas nama pemerintah, Bupati, mengucapkan pertama selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin jaya dan sukses dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Ke depan tentunya kolaborasi antara Polri, Polres, dan pemerintah Kabupaten Natuna selalu sinergi sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif di masyarakat.
4: Kapolres Natuna berharap momentum HUT Bhayangkara ke-80 dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Dengan semangat Polri semakin dekat dengan masyarakat, pelayanan dan kepercayaan publik diharapkan terus meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Wujudkan Pekanbaru Zero Putus Sekolah. Pemerintah Kota Pekanbaru libatkan kader PKK untuk memantau SPMB 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru akan mendorong kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK untuk mewujudkan program Pekanbaru Zero Putus Sekolah dengan melibatkan mereka dalam memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPNB hingga menjangkau anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kader PKK memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan. Melalui jaringan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Kota Pekanbaru yang putus sekolah ataupun kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai kendala.
8: Memantau SPMB, Ibu PKK agar tidak ada masyarakat atau anak-anak di Kota Pekanbaru itu yang putus sekolah. Dan ada kejadian-kejadian misalnya anak-anak sekolah yang hari ini dia tidak bisa mengambil ijazahnya di pesantren. Terkadang ada yang seperti itu karena tunggakan-tunggakan gitu kan. Dan ini tentu perlu ada aspirasi dan sambungan dari ibu-ibu PKK, termasuk juga posyandu dan lain-lain. Kita pengen semua bergerak bersama-sama menuntaskan zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Dini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kader PKK merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat lebih cepat mengetahui apabila ada anak yang belum bersekolah atau mengalami kendala dalam mengambil ijazah.
9: Kalau saya sebagai orang tua mendukung kebijakan yang seperti ini, gitu kan. Soalnya ibu-ibu PKK sering berinteraksi dengan warga-warga di sekitarnya. Jadi kalau misalnya seandainya ada anak-anak kita yang terkendala nanti dalam sekolahnya, ijazahnya atau tunggakan, bisa dicarikan solusinya. Gitu.
7: Dini berharap program tersebut tidak berhenti pada pendataan semata, tetapi juga didukung dengan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anak tetap memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan tanpa terhambat persoalan biaya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: DPRD Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat bersabar menghadapi kondisi keuangan daerah yang masih terpengaruh menurunnya dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan sejumlah program dan pembayaran kewajiban pemerintah daerah. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
10: Kelangkaan bahan bakar minyak yang masih terjadi di Pulau Bengkalis menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan mengganggu aktivitas masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Fernanda Pangaribuan, mengatakan DPRD melalui Komisi 3 sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurut Hendrik, hasil koordinasi tersebut mengarahkan DPRD untuk berkomunikasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga karena kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan terkait penyaluran dan penambahan kuota BBM.
11: Kemarin kami sama Komisi 3 konsultasi ke Perindak Provinsi, ke Dinas SDM Provinsi juga, dan minggu ini mudah-mudahan kami jadi ketemu ke BPH Migas. Kami sudah jadwalkan juga BPH Migas terkait dengan penyaluran BBM yang ada di Pulau Bengkalis. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini udah clear lah, Kak. Kami nanti juga minta penambahan kuota hariannya dilebihkan dulu untuk di Kabupaten Bengkalis ini, khususnya di Pulau Bengkalis juga.
10: Sementara itu, kelangkaan BBM masih dirasakan oleh masyarakat, salah satunya diungkapkan Ibu Ima, warga Bengkalis yang mengaku sering tidak mendapatkan bensin meski telah mengantri selama berjam-jam.
12: Awak dah nunggu 3 jam, kadang nggak jumpo, kadang tidak. kosong lah jadinya otot lo.
10: DPRD Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga dapat menghasilkan solusi terhadap kelangkaan BBM yang terjadi selama ini, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean panjang di SPBU berangsur berkurang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau Perda Ketertiban Sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Dukungan terhadap pembaruan peraturan daerah atau Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2022 tentang ketertiban sosial menguat dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Komisi 4 DPRD Kota Batam. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan pembaruan regulasi dinilai penting agar pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih relevan dalam menangani persoalan sosial termasuk rehabilitasi bagi korban eksploitasi dan praktik prostitusi. Aspirasi ini mencuat setelah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Putra Batam memaparkan hasil observasi mereka terkait kondisi pusat rehabilitasi non-panti Sintai di Tanjung Uncang. Surya Makmur mengatakan, Perda Ketertiban Sosial yang ada saat ini belum mampu menjangkau kompleksitas persoalan prostitusi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai persoalan sosial lainnya.
15: Komisi 4 DPRD Kota Batam kemarin melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam. Topik bahasannya adalah tentang keberadaan Perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Menurut mereka, perda tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar perda ketertiban sosial ini, di mana di dalamnya salah satunya adalah pengaturan soal lokalisasi Sintai yang 3 tahun setelah perda diundangkan itu harusnya ditutup, ternyata kan sampai sekarang ini belum ditutup. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial dan nanti insya Allah kami juga berkonsultasi kepada pimpinan dan termasuk kepada Bapak Perda agar perda yang dimaksudkan itu bisa dibahas dan ditinjau ulang.
14: Komisi 4 DPRD Batam menilai pembaruan perda menjadi langkah strategis agar penanganan masalah sosial tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi sehingga mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sektor industri kawasan ekonomi khusus ya, Galang Batang menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekonomi daerah di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Falantra, RRI Tanjung Pinang.
16: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan terus menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik Bintan mencatat peningkatan ekonomi tersebut salah satunya didorong oleh aktivitas industri di kawasan ekonomi khusus KEK Galang Batang. PLT Kepala BPS Bintan Doni Cahyo Wibowo mengatakan, masuknya investasi di kawasan KEK Galang Batang sejak 2022 memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bintan. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Bintan pada periode 2021 hingga 2026 tercatat mencapai 6,34%. Doni juga menjelaskan angka tersebut tidak hanya berasal dari sektor industri, tetapi juga didukung oleh sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perhotelan, dan perdagangan. Ia menyebut sektor industri memang memiliki kontribusi besar, namun perkembangan ekonomi Bintan tetap dipengaruhi oleh berbagai sektor yang berjalan di masyarakat.
17: KEK Galang Batang, nah satu kawasan ekonomi khusus ya, itu sejak 2022 kalau tidak salah. Nah itu ada investasi dan pertumbuhan yang signifikan di situ. Nah di situ Bintan sudah mulai tumbuh secara signifikan, kemudian berangsur dari tahun ke tahun. Sudah mulai stabil, tapi ya di angka karena kontribusinya itu cukup besar dari KEK Galang Batang itu.
16: Doni juga menambahkan pertumbuhan ekonomi Bintan juga terlihat dari aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Menurutnya, perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada satu kawasan, melainkan dari kontribusi berbagai sektor yang terus berkembang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Warga Selat Nenek, Kecamatan Bulang, meminta pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah atas atau SMA di Bulang. Berikut dilaporkan Sarah Melina, RRI Batam.
18: Masyarakat Selat Nenek, Kecamatan Bulang, mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri oleh mereka. Hingga kini, fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat, Usman, mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini, SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya, sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
19: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta. Merger dia. Jadi SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu. Hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
18: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026 sampai 2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Berikut laporan Joni Marbeta, RRI Bukit Tinggi.
20: Menetapkan susunan pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2030 Khairunas Tuanku Saleh AMA Ketua Merangkap Anggota Indra Effendi SAGMA Sekretaris Merangkap Anggota Dr. Andus Haji Amir Hussein Hasibuan Anggota Haji Syamsul Bahri SHI.
21: Saya Basis, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, secara resmi mengukuhkan Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026-2030.
22: Peran Dai, Mubalig, dan Ulama sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan serta memberikan pencerahan kepada umat menjadi pesan utama dalam pelantikan pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026-2030 sebanyak 53 orang dengan Ketua Umum terpilih Khairunas Tuanku Saleh AMA Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP Sultan Saidi menegaskan dalam sebutannya keberadaan para dai dan mubalig memiliki peran strategis dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat yang ada saat ini. Ibnu Asis mengajak seluruh dai dan mubalig memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melalui semangat fastabiqul khairat dengan mengoptimalkan dakwah yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.
23: Ini sebagai pertanda baik bagi kita di Bukit Tinggi, keberadaan dai, keberadaan mubalig dan ulama menjadi garda terdepan pencerdasan dan pencerahan umat. Kami menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian, para ustaz dan ustazah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita fastabiqul khairat, kita maksimalkan dakwah ilallah, menyeru manusia kebajikan Allah SWT dan mencegah mereka daripada berbuat kemungkaran. Dan insyaallah pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan tangan terbuka siap berkolaborasi, siap bersama dengan para da'i, dengan para mubalik dalam rangka menjadikan Kota Bukit Tinggi lebih baik lagi dan lebih sejahtera di masa yang akan datang.
22: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Dr. Haji Irwan MAG berharap para da'i mampu menjadi mujadid pembaharu yang menyampaikan ajaran Islam secara relevan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Menurutnya, materi dakwah harus disampaikan secara arif dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat akibat perbedaan penyampaian antar pendakwah.
1: Jangan nanti ketika ada da'i ceramah di tempat A, dibatalkan oleh di tempat B. Kemudian yang bingung bukan da'i, yang bingung itu adalah umatnya. Kecik uya petang mereka, kecik uya nakini mereka. Dengan adanya da'i dan mubalik, dengan adanya himpunan da'i dan mubalik, umat bisa tercerahkan, bukan teragukan dengan pemahaman kita.
22: Dalam kesempatan yang sama juga, anggota DPD RI Haji Muslim M. Yatim juga turut hadir di acara tersebut menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR RI dan dirinya menekankan bahwa da'i dan ulama memiliki kontribusi besar dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, menjadi salah satu peserta program Kepala Desa Masuk Kampus sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia melalui pembelajaran di lingkungan akademik. Laporan Analia Widi, RRI, Ranai.
2: Upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa terus dilakukan melalui berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi. Salah satunya melalui program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam rangka program pemerintahan desa berdampak tahun 2026. Peserta program tersebut, Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, kepada RRI menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman berharga karena memberikan kesempatan untuk belajar langsung di lingkungan akademik.
3: Tentunya dengan kegiatan ini

0: dalam program tersebut.
1: Kalau kami sebagai warga tentu bangga karena kades kami diundang untuk kegiatan tersebut. Dan ini tentu saja akan berdampak terhadap wawasan dan pengetahuan kades dalam menjalankan amanahnya.
0: Sebagai informasi, untuk kegiatan ini diikuti oleh 434 peserta, yakni kepala desa dari seluruh Indonesia, dari mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 di Universitas Indonesia Kampus Depok. Untuk Kabupaten Natuna, selain kepala desa Air Lengit, juga ada satu lagi peserta, yakni kepala desa Sepempang. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Dengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. HUT Bayangkara ke-80 Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau Perda Ketertiban Sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Sekian. Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Christina Rantetana merupakan salah satu wanita kebanggaan Indonesia karena kiprahnya di TNI Angkatan Laut serta prestasinya sebagai Jenderal Wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN. Wanita asal Toraja ini lahir di Makale, Sulawesi Selatan 24 Juli 1955 dan tutup usia pada 31 Juli 2016 di Jakarta pada usia 61 tahun. Christina Rantetana merupakan perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah staf dan komando atau SESCO di Royal Australian Naval Staff Course, Sydney, Australia. Ia turut menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL pertama yang ditugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Christina Rantetana juga menjadi anggota KOAL pertama yang mengikuti pendidikan strata 2 di Tulane Universitas New Orleans, Amerika Serikat dan menjadi staf ahli keamanan bidang ideologi dan konstitusi, juga jenderal bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 1 November 2002, di usia 47 tahun, Christina dilantik menjadi Laksamana Pertama TNI oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kasonda. Christina bersama Brigadir Jenderal Kartini dari Angkatan Darat dan Marsikal Pertama Rukmini dari Angkatan Udara merupakan 3 wanita berpangkat jenderal sepanjang sejarah militer modern Indonesia. Pencapaian Christina tentu tak mudah. Ia mengawali dengan masuk sekolah militer sukarelawan di Bandung usai lulus sekolah perawat di Makassar pada 1978 dan mendapat tugas pertama di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang, Riau. Usai dari Riau, wanita tangguh ini pindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta, kemudian dipindahkan ke Jayapura, Papua.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Bu.
3: Daripada ngomongin yang enggak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, enggak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin Mbok gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: Room 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Peringkat indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan Rabu 1 Juli 2026 di mana IHSG naik 51,92 poin atau sekitar 0,92% ke level 5.695. Sepanjang perdagangan, peringkat IHSG bergerak di zona hijau setelah dibuka di level 5.640. Pada hari ini indeks sempat menyentuh level tertinggi di 5.737 dan terendah 5.607. Sebanyak 378 saham menguat, 248 saham melemah, dan 157 saham stagnan. Volume perdagangan tercatat mencapai 18,25 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 10,10 triliun rupiah. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai penguatan IHSG ini pendengar didorong membaiknya sentimen di bursa regional Asia. Pelaku pasar juga mulai menantikan perkembangan pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Doha, Qatar. Dan pendengar, tim Pilar Mas mengatakan perhatian investor juga tertuju pada arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Lalu ekspektasi kenaikan suku bunga kembali menguat menjelang rilis data ketenaga kerjaan Amerika Serikat pada pekan ini. Dan pendengar, dari dalam negeri penguatan IHSG ditopang pergerakan sejumlah saham konglomerasi meski berbagai indikator ekonomi masih menjadi perhatian investor. Pasar, pendengar, mencermati konstruksi sektor manufaktur, kemudian juga kenaikan inflasi hingga defisit neraca perdagangan yang terjadi pada Mei 2026.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai. Ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Christina Rantetana merupakan salah satu wanita kebanggaan Indonesia karena kiprahnya di TNI Angkatan Laut serta prestasinya sebagai Jenderal Wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN. Wanita asal Toraja ini lahir di Makale, Sulawesi Selatan 24 Juli 1955 dan tutup usia pada 31 Juli 2016 di Jakarta pada usia 61 tahun. Christina Rantetana merupakan perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah Staff dan Komando atau SESCO di Royal Australian Naval Staff Course, Sydney, Australia. Ia turut menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL pertama yang ditugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Christina Rantetana juga menjadi anggota KOAL pertama yang mengikuti pendidikan Strata 2 di Tulane Universitas New Orleans, Amerika Serikat dan menjadi staf ahli keamanan bidang ideologi dan konstitusi, juga Jenderal Bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 1 November 2002, di usia 47 tahun, Christina dilantik menjadi Laksamana Pertama TNI oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kasonda. Christina bersama Brigadir Jenderal Kartini dari Angkatan Darat dan Marsikal Pertama Rukmini dari Angkatan Udara merupakan 3 wanita berpangkat jenderal sepanjang sejarah militer modern Indonesia. Pencapaian Christina tentu tak muda. Ia mengawali dengan masuk sekolah militer sukarelawan di Bandung usai lulus sekolah perawat di Makassar pada 1978 dan mendapat tugas pertama di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang, Riau. Usai dari Riau, wanita tangguh ini pindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta, kemudian dipindahkan ke Jayapura, Papua.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar video dari akun TikTok di www.wongdeso.com2 isinya memperlihatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, pendengar, Puan Maharani menuturkan narasi hutang RI naik, DPR RI meminta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Konten tersebut menuai hampir 47 ribu tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 8.300-an kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman antaranews.com dengan judul Ketua DPR ingatkan waspadai transisi pandemi menuju endemi. Termbek hoax kemudian memasukkan kata kunci Puan Maharani meminta pemerintah genjot penarikan pajak di mesin pencarian Google. Termbek hoax selalu memasukkan video tersebut ke alat pendeteksi AI. Perkara diketahui video tersebut merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 75,5%. Kesimpulannya, unggahan video berisi klaim Puan Maharani meminta pemerintah genjot penarikan pajak itu merupakan konten palsu. Demikian informasi pendengar kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026. Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak. Bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda. Yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Perhubungan mempercepat persiapan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastra Negara di Bandung melalui langkah teknis dan juga operasional terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan Bandar Udara kembali melayani penerbangan secara optimal. Persiapan reaktivasi telah mencakup sisi udara dan juga sisi darat selama 2 hingga 3 minggu terakhir. Berdasarkan timeline yang disusun, seluruh kesiapan operasional melayani pesawat jet ditargetkan selesai pada 17 September 2026. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menyiapkan skenario percepatan sesuai dengan arahan Menteri Pertahanan untuk reaktivasi pada 17 Agustus 2026. Koordinasi lanjutan bersama dengan Komandan Lanut Husein Sastra Negara akan dilakukan guna menyepakati waktu pelaksanaan reaktivasi tersebut. Pendengar, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyampaikan seluruh proses reaktivasi dilaksanakan berdasarkan kajian operasional dan juga safety assessment yang komprehensif. Kajian tersebut menjadi dasar pemenuhan seluruh kebutuhan teknis dan juga operasional sebelum Bandar Udara kembali beroperasi.

0: Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Edo, kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, assalamualaikum Bang Edo.
3: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mas Tito.
1: Iya, kabar baik, sehat Bang Edo?
3: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah. Bang Edo, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan Bang Edo.
3: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada.
1: Iya.
3: Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Untuk informasi cuaca yang terpantau saat ini di Sumatera Barat, umumnya didominasi kondisi berawan dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedang terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Sijunjung. Kemudian untuk perakiran malam hari ini, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, dan Masaya. Kemudian untuk dini hari, cuaca di Sumatera Barat juga diperkirakan umumnya didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Kota Padang, 50 Kota, Solok Selatan, dan Dharmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk esok hari di tanggal 2 Juli 2026, di pagi hari cuaca di Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan.

0: dengan di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Kemudian untuk siang ke sore harinya, cuaca Sumatera Barat umumnya didominasi kondisi berawan, kemudian terdapat potensi hujan di sebagian besar wilayah Sumatera Barat dengan intensitas ringan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, 50 Kota, dan Solo Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 22 km per jam. Demikian Mas Tito.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Edo informasinya. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas tugas-tugas. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Edo.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi prakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Edo.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu, ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Seafood?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.

Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabyte. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabyte memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 2 Juli 2026 Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilas info.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pendengar, RRI Padang menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat sebagai upaya memperkuat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Pendengar, kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran media penyiaran sebagai sarana edukasi, informasi, dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Usai penandatanganan MOU di Padang siang tadi, Kepala BNNP Sumatera Barat, Toton Rashid, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk media massa agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kerjasama tersebut, RRI Padang dan BNN akan melaksanakan berbagai program bersama, mulai dari dialog interaktif, siaran layanan masyarakat, kampanye anti-narkoba, hingga penyebar luasan informasi mengenai upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau pendengar bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk hiburan berupa lagu islami di kesempatan Padang sore ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, untuk surah Al-Mujadalah ayat 11 dan 12 dibacakan Qori M. Ridwan, terjemahan oleh Resta. Kemudian akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam dengan judul Menjadi Keluarga yang Dicintai Allah. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladhi an'ama alaina binikmatil iman wa nikmatis sihah wa nikmatil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil muhabbah war rahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat keluarga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam membina keluarga yang penuh kasih sayang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, akhlak, dan agama. Rumah tangga yang baik bukan hanya rumah yang mewah atau penuh harta, tetapi rumah yang di dalamnya ada ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan tentu ingin menjadi keluarga yang bahagia. Namun lebih dari itu, tujuan terbesar seorang muslim adalah menjadi keluarga yang dicintai Allah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, untuk menjadi keluarga yang dicintai Allah, ada beberapa hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, menjadikan iman sebagai pondasi keluarga. Rumah tangga akan kuat jika dibangun di atas iman dan takwa. Suami, istri, dan anak-anak harus sama-sama menjaga hubungan dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa tugas keluarga bukan hanya mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga menjaga keluarga agar tetap berada di jalan Allah. Maka biasakanlah sholat berjamaah, membaca Al-Quran, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mendidik anak dengan akhlak Islami. Maka biasakanlah dalam kehidupan keluarga sehari-hari untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid. Sholat berjamaah bukan hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota keluarga. Ketika ayah, ibu, dan anak-anak berdiri bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan ketenangan hati. Rumah yang di dalamnya ditegakkan sholat akan lebih dipenuhi keberkahan dan dijauhkan dari berbagai perselisihan. Selain itu, biasakan pula membaca Al-Quran di rumah kita, walaupun hanya beberapa ayat setiap hari. Bacaan Al-Quran akan membawa cahaya dan ketentraman bagi keluarga. Anak-anak yang sejak kecil mendengar lantunan ayat suci Al-Quran akan tumbuh dengan hati yang lembut dan cinta kepada agamanya. Membaca Al-Quran bersama juga dapat menjadi momen kebersamaan yang penuh nilai ibadah, sehingga rumah tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga menjadi tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan rumah tangga juga penting untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Suami mengingatkan istri dengan lembut. Istri mendukung suami dengan nasihat yang baik. Dan orang tua membimbing anak-anak dengan penuh kasih sayang. Jika ada kesalahan, jangan saling menyalahkan dengan emosi, tetapi ajaklah kepada perbaikan dengan kesabaran dan hikmah. Keluarga yang saling menasihati dalam kebaikan akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kemudian, mendidik anak dengan akhlak Islami merupakan tanggung jawab besar bagi setiap orang tua. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan dan pendidikan dunia, tetapi juga membutuhkan teladan akhlak yang baik dari kedua orang tuanya. Ajarkan anak untuk berkata jujur, menghormati orang tua, menyayangi sesama, rajin beribadah, dan memiliki sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak yang diberikan sejak dini akan menjadi bekal berharga bagi masa depan mereka. Apabila nilai-nilai Islam hidup di dalam rumah tangga, maka insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, penuh cinta, penuh rahmat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus dibiasakan di rumah tangga, membiasakan kasih sayang. Keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam memperlakukan keluarganya dengan penuh cinta. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." Hadis riwayat Tirmizi. Kadang rumah tangga bukan hancur karena kekurangan harta, tetapi karena kurangnya perhatian, ucapan yang kasar, dan tidak saling menghargai. Maka mari kita biasakan berbicara lembut, saling membantu, saling memaafkan, dan tidak mudah marah. Maka mari kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara dengan lembut kepada pasangan, anak-anak, maupun anggota keluarga lainnya. Ucapan yang lembut dapat menenangkan hati dan menciptakan suasana rumah yang damai. Kadang, sebuah keluarga bukan terluka karena kekurangan harta, tetapi karena perkataan yang kasar dan menyakitkan. Oleh sebab itu, biasakanlah berbicara dengan sopan, penuh penghargaan, dan tidak meninggikan suara, terutama ketika sedang menghadapi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang muslim menjaga lisannya dan berkata baik kepada sesama. Selain itu, penting juga untuk saling membantu dalam rumah tangga. Kehidupan keluarga akan terasa ringan apabila setiap anggota keluarga memiliki rasa peduli dan kebersamaan. Suami membantu istri, istri mendukung suami, dan anak-anak diajarkan untuk ikut bertanggung jawab sesuai kemampuan mereka. Bantuan kecil seperti membantu pekerja rumah, menemani anak belajar, atau memberikan perhatian ketika pasangan lelah dapat mempererat kasih sayang dalam keluarga. Rumah tangga bukan tempat untuk saling menuntut, tetapi tempat untuk saling menguatkan. Kemudian, biasakanlah saling memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak akan lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, jangan biarkan kesalahan kecil menjadi besar hanya karena ego dan gengsi untuk meminta maaf ataupun memaafkan. Hati yang mudah memaafkan akan menghadirkan ketenangan dan menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hamba yang mampu menahan amarah dan memberi maaf kepada orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak mudah marah. Kemarahan yang tidak dikendalikan sering menjadi penyebab pertengkaran dan rusaknya hubungan dalam keluarga. Ketika emosi datang, hendaknya kita belajar menahan diri, beristighfar, dan berbicara dengan tenang. Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertengkaran, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dengan kesabaran dan pengendalian diri, suasana rumah akan menjadi lebih nyaman, penuh kasih sayang, dan dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap-sikap baik ini dibiasakan dalam keluarga, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh ketentraman, cinta, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian yang harus dibiasakan di dalam keluarga adalah menjaga keharmonisan dan kesabaran. Dalam rumah tangga tentu ada ujian dan perbedaan pendapat. Tidak ada keluarga yang selalu sempurna. Namun, keluarga yang dicintai Allah adalah keluarga yang mampu bersabar dan menyelesaikan masalah dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sadaqallahul azim, yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Kesabaran adalah kunci keharmonisan keluarga. Suami harus sabar membimbing, istri harus sabar mendampingi, dan anak-anak diajarkan menghormati orang tua. Jangan biarkan ego merusak kebahagiaan rumah tangga. Kemudian yang harus dibiasakan di dalam rumah tangga, membawa keberkahan dengan ibadah dan doa yang harus dipenuhi dalam keluarga. Rumah yang sering digunakan untuk ibadah akan dipenuhi keberkahan. Biasakan membaca doa di rumah, memperbanyak zikir, dan menghadirkan suasana Islami dalam keluarga. Salah satu doa yang baik untuk keluarga adalah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Quran Surat Al-Furqan.

0: tetapi keluarga yang selalu mengutamakan iman, kasih sayang, kesabaran, dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga rumah kita menjadi rumah yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salehah. Dan semoga keluarga kita mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Memperbaiki akhlak, memperkuat ibadah, dan memperbanyak kasih sayang dalam keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi

ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus kutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri. Kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Setelah ini akan ada rekan saya, Reni Zue, menemani Anda. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau sampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Yapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara JPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf.
17: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1. Ruan dan apresiasi ini, dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan orang-orang kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan
16: pemulihan. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapkan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulau Alam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
16: Dan kembali 351 yang akan 249 dan di sana dan yang akan 62
18: yang diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
21: Kloter kami, kloter terakhir ini
2: Alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. And they stretch down the right side of the defense again. Should be two. And it is two.
1: Tim Mas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wali Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
2: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
3: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
2: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see it's a massive improvement.
1: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
1: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya

0: kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Padang malam ini.
1: Masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati mungkin yang masih beraktivitas ya, terutama yang lagi beraktivitas di luar ruangan. Tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pastinya juga pendengar, untuk tetap selalu jaga kesehatan. Di Padang malam ini untuk edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa pendengar, masih akan banyak ya informasi serta juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti juga pendengar di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk ruang rindu berjaringan nasional. Dan nanti ada yang spesial juga, karena di pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, nah kita juga akan merilai kembali pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 ya, antara Inggris melawan Kongo. Nah ini juga salah satu pertandingan yang dinanti-nantikan ya oleh para pecinta sepak bola dunia. Oke, nah jadi untuk Anda pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Pendengar, untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan sebelumnya pendengar, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun saya akan hadirkan dulu serangkaian hiburan di ruang dengar Anda jelang nanti akan kami kumandangkan azan Isya untuk hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

yang pada hari ini hanya memikirkan dirinya sendiri, maka pada hari esok ia pun akan memikirkan dirinya saja. Lebih dari itu, siapa yang pada hari ini memikirkan Allah, maka besok ia akan selalu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sejak Bondan Winarno membawakan acara wisata kuliner di salah satu televisi swasta pada tahun 2005, kata kuliner pun populer di tengah-tengah masyarakat karena jargon maknyos yang menjadi andalan setiap mencicipi makanan yang lezat. Asal mula kata kuliner sesungguhnya bukan dari Bondan Winarno. Pada tahun 1993, sudah ada Yayasan Gizi Kuliner Jakarta. Artinya, kata kuliner sudah ada di Indonesia, tetapi kata tersebut baru populer. Pada saat itu, masyarakat Indonesia lebih mengenal kata masakan daripada kuliner. Kata masakan merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Pada era 1990-an, istilah masakan Nusantara begitu populer di berbagai stasiun televisi sebagai bentuk promosi masakan Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi, sejumlah kata dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata kuliner ini merupakan salah satu kata bahasa Inggris

Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit mereka lah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Penjualan seragam sekolah di Pasaraya Padang mulai mengalami peningkatan seiring masuknya tahun ajaran baru. Sejumlah pedagang mengaku pembeli terus berdatangan sejak awal libur sekolah untuk mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Ira, salah seorang pedagang seragam sekolah di Pasaraya Padang, mengatakan peningkatan penjualan mulai terasa sejak dimulainya libur panjang sekolah. Menurutnya jumlah pembeli terus bertambah dan diperkirakan akan mencapai puncaknya beberapa hari menjelang masuk sekolah. Ira menjelaskan tahun ini harga seragam sekolah mengalami kenaikan sekitar 10% dibanding tahun lalu. Kenaikan dipicu meningkatnya harga kain. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda pendengar, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, terutama untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pendengar, kita akan segera bergabung ya bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang rindu berjaringan nasional, tapi kita akan ke lagu yang berikut ini dulu. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Memiliki rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nes.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya, Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang ya, Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
1: Ya.
2: Aku share-share gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap
1: okay
2: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh,
2: gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single,
1: akan,
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa palu ya?
1: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Kan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Ke beliau ingin bertanya atau
3: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawon, Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawon ya. Gimana, gimana?
3: Kebetulan Tawon? Lagu yang tadi saya denger itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia ya, 89, usia 8. 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Iya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu iya. Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu tunggu. Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
2: ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Ben Ijo, ada dari Manado ya?
2: Namanya ya?
4: Iya, namanya Bung Ben Ijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Ben Ijo kan
4: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya itu ya,
1: Oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bu Edah? Pertanyaan kedua
1: silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama
2: tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Di SMP. Enggak, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi
2: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Sisa. Dian itu Sisa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putuhena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh Bang
2: banyak
1: Domi?
2: Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang Benny, di IKN tentang IKN,
2: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia ke

0: Silakan, Wida Luis.
1: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya, di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
0: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
1: Ulang aja ya 24 Maret.
0: Boleh.
1: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah
1: aku
2: cukup, cukup.
1: Sungguh cukup. Mencintai.
0: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
0: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
0: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
0: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: aku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
0: sama Unisara.
1: Di recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama
0: kalau
1: yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya. Apa di tengah. Ini?
1: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Bidan Luis
1: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus ketiga darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana,
0: seni,
1: orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
0: Semuanya malah pengusaha. Itu aja.
1: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: dulu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
1: Iya.
0: Cuman
1: orang kantoran.
0: Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya dilakukan untuk seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
1: Oh, aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Saya selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaan Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.

0: penyanyinya siapa aja gak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Manika Adila sama Nova Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, kan? Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
2: Iya.
1: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
0: Reza.
1: Ah. Reza. Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
2: Tuh, baru Lilis. Betul.
0: Pantas aja isi ya.
1: Buka yeah. aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
0: Iya.
1: Yeah. Iya.
0: Yeah. Baik. Jadi, kalau dapat ini, kalau dapat Nafarubah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
2: Nah, itu. Gak susah.
0: Sibuk. Ya betul-betul dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
2: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
0: Itu aja deh.
2: Itu aja.
0: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
1: Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya.
0: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
1: tadi. Iya, iya. Makasih. Ya,
0: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
0: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
0: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap.
0: Salam-salam juga.
2: Boleh, tiga silakan.
0: Tiga ya?
2: Iya.
0: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap, kalau gitu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
1: Dan mirip bintang kehidupan.
2: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar, kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat Bang.
1: Boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
2: kita
1: ya?
2: Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi.
1: Iya.
2: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Iya. Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa? Aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai
0: betul,
1: mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau gak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer, termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Ini dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, iya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top iya, iya, iya, modelnya betul. Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama-lama.
2: Gak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Alin baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan. Aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari ya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati ya, itu semuanya ya. Mas Arthur
0: Mas
1: semua.
0: Arthur, ya. Ya. Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Mbak malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: I do. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bang itu guys, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, Mbak.
1: Iya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh,
3: ya. Itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. sehat Mbak Ita? Apa
1: iya,
4: kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang dirubah.
0: Aja, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini. I love you too.
0: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi,
1: terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi
0: Allen.
1: Ya.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya malam Oma.
3: Iya. Sehat selalu. Seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Ingin tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak
3: gitu,
4: ya?
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mbak Domi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: Amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
0: Bang Ande sini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi
1: aslinya apa? Oh, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari
0: terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptaannya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno
4: bukan ciptaannya.
1: Iya itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
4: Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu. Oh,
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak sama.
0: Enggak, sama, sama ya. Cuman liriknya. Cuman liriknya sama Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum
1: Yongki. Ya.
0: Siap.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud
0: ciptaannya
1: dari
0: Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
0: Iya.
1: Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Iya.
0: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
4: Bang Yan.
0: Iya.
4: Dulu ada kan Pop Iya,
1: Indah. Betul.
0: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
0: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya tuh.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah, rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung ya, direkam
4: langsung aja nyanyi
0: langsung direkam, Bang,
4: direkam.
0: Kan supaya nggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
4: Iya, udah langsung aja chord begitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Kan udah 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Udah 66. Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria. Yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Iya, ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya Kang.
0: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
1: sudah
0: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
1: dengan
0: mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Iya, diputar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Terus, siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Iya,
4: Studio 5,
0: Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
0: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: yang Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Berlin. Di Studio 4 mulu ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya?
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu
4: sampai mati ya.
0: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
6: Rindu ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
1: Betul.
6: Mas
4: Sundalai.
6: Bang kayaknya.
0: Bang. Ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Bukan. Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
0: Lebih ke Banten.
6: Nah, juga ya. Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Kang Alen lebih keren Kang Alen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Keren. Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Ya. Makasih, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu
0: lagi. Betul teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
4: buat Ita.
6: Apa saat ini udah ada yang cover?
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
1: Yeah.
6: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penasaran.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya.
4: Nah, jadi baru. Saya lebih memilih
0: ya. Menciptakan yang bebas. Lagu baru betul. Nah.
6: Gitu, betul, lagu betul. Baru ya.
4: Iya.
6: Lagi gitu.
0: Siap.
6: Okay. Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Gitu,
1: amin.
6: Ya.
1: Amin.
6: Yes, dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak, Teh?
0: Silakan, Teh. Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
1: Iya.
6: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke,
6: Teteh. Sukses, Ande Satria.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Loli Toli.
1: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
4: selamat
7: malam, Mbak Ita,
4: selamat
7: pagi, yang
4: cantik,
7: yang manis.
1: Borong ya, borong.
7: Ada Satria,
1: Mbak Haryanti.
7: Malam,
4: Satria
7: ya.
4: Bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lagu.
7: Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
0: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
1: Kalau betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya.
4: Iya.
7: Misalkan lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
0: soundtrack jadi, film okay, siap
7: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: amin.
0: Oke, Mbak Haryanti.
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama boleh silakan Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Yeah, yeah, yeah. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi pengalaman pribadi
1: dari
0: Bang Dominic.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Mbak Ita. Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z.
4: Oh iya,
0: Kang.
4: Sampai mati di YouTube banyak. Oh, anak-anak sekarang.
0: Oh, gitu ya.
4: Banyak sekali.
0: Oh, sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja
4: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah terjawab
4: tuh ya. Ada AI-nya.
0: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
4: Itu sampai mati. Itu yang cover.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
0: Iya, betul.
4: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
1: Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Centini. Itu ada,
1: Indah Pada Waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: Oh.
0: Mungkin ya Bang, enggak lah. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006 2016.
1: Iya.
4: 2016.
1: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya, baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya. Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap. Mantap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Lupa ya berarti ya.
3: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul,
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih, tepat. Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.

0: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ika. Mm-hmm. Aku di Jakarta. Mm-hmm. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Siap. Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
1: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
0: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Oh, udah. Udah ini berarti ya.
1: Udah firman.
2: Udah firman.
0: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
1: Indah sekali.
0: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
1: Silakan. Siap.
0: Terus ada bintang tamu kita.
1: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Yeah. Silakan.
0: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
3: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
0: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
1: Betul.
3: Iya, iya.
0: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya. Yeah.
0: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat siapa Bang.
3: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
3: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
0: Bentar, boleh salam-salam dulu.
1: Oh iya iya. Boleh.
2: Boleh, silakan.
1: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
1: Oke, udah, silakan.
0: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
0: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
0: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya. Yeah.
0: Okay. Salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
0: Purnama Sari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat loh ya. Di usia 66 loh. Tapi
3: saya bangun jam 4.
2: Pagi. Ini hari.
3: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
1: Bang,
3: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan.
1: Wow.
3: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
1: loh.
2: 20 menit.
3: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau menurut aku.
1: Kalau Bang Domi itu ya.
3: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
1: 250 itu banyak banget.
3: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
1: Luar biasa.
3: Ini file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
1: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
3: Translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
1: Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
3: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
1: Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
1: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
4: Domi Allen.
3: Halo, salam kenal, Bang.
4: Ya begini, Mbak Ita.
1: Iya.
4: Andes.
2: Silakan.
4: Menelpon, saya ikut akatik di TikTok.

0: Microsoft, YouTube dan Google. Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
1: Gitu. Oh iya.
2: Emang bener, Bang Lema.
0: Adanya di ini Bang Baita dan di YouTube itu.
1: Betul, oh, YouTube, kita juga ya, live ya. Di YouTube.
0: Iya, live langsung. Oh,
3: di YouTube juga ada.
0: Anies
3: ada.
0: Dan Mbak Ita sebagai host.
2: Iya.
0: Bukan tamunya. Domi Allen yang kita gulu Indonesia.
1: Betul.
0: Dan penyanyi.
2: Betul.
0: Ini Bang Domi.
3: Iya. Yeah.
0: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
2: Iya, iya.
0: Itu saja Mbak Ita.
2: Oke, Bang, siap Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
0: Salam Mbak Ita.
2: Ya, silakan Bang.
0: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Siap.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
2: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
1: Enggak ada
3: saya,
1: jadi.
3: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
1: Okay.
3: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
1: Iya, iya.
3: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
2: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
1: Iya, Mbak
3: jadi,
1: betul.
3: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Oke.
2: Alasannya
1: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
2: Oh, iya.
1: Nah,
2: untuk off air, untuk off air.
1: Untuk off air, off air undangan-undangan
3: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang loh.
1: Sampai sekarang Bang Leman.
3: Nyanyi.
2: Banyak jobnya Bang Andes.
3: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
3: Nyanyi lagu barat malah.
2: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi Rindu Sampai Mati gitu, Tuhan Jagalah Dia.
1: Nah,
2: gitu
1: iya. Dong.
3: Jarang lagu sendiri.
2: Wah, gimana Bang Domi nih?
3: Kecuali penontonnya tahu.
2: Iya, terus minta lagu request ya.
1: Oh, siap. Jadi okay, nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
2: masih
1: Bang
2: Domi. Sampai sekarang.
1: Kita masih dari Lampung,
2: Mbak Ita. Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam, tadi pun.
2: Iya
4: pun.
1: Iya.
2: Iya Bang.
1: Bang Govinda, silakan.
2: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda, beli.
2: Oh beli, iya lupa. Beli
1: Govinda.
2: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
2: Oh iya. Ya.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
2: Ditampung dulu
1: beli
2: ya.
1: Govinda.
2: Beli.
4: Ya, semoga sukses.
2: Amin.
4: Semakin berkembang.
1: Amin.
4: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
2: amin.
4: Hal yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
4: Amin. Astung Kare.
2: Ya. Astung
1: Kare. Astung Kare.
4: RRI Pro 1 Waikanas. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
2: Okay.
4: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Matur suksma. Beli Govinda.
1: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab sebenarnya.
2: Sudah hampir seribu.
1: Hampir seribu tuh ya.
2: Hampir seribu.
1: Tuh. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, beli Govinda.
2: Masuk seribu.
1: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
2: Wah,
1: ada Cigu.
2: Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
2: Malam Ciguria.
5: Nama Sari yang cantik is the best.
2: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
2: Mohon ya, maaf Ciguria. Betul Ciguria.
5: Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Cigu.
5: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Andes aku aduh.
1: Iya Cigu.
5: Iya Bang Andes. Iya,
2: benar-benar.
5: Mau ke situ loh Baita,
2: tapi lah ayo
5: ya, nantilah kapan-kapan
2: kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya, ya
5: pengen
2: siap.
5: Aduh, Belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi, silakan Mas Domi.
3: Malam.
5: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
1: Oh iya.
5: Masuk nih berjuang.
1: Halo,
5: masuk nih
1: ruang. Halo.
5: Jaringan luar biasa.
2: Halo.
5: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
2: Bang Domi,
5: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
1: Betul.
5: Ipin begitulah ceritanya, bener gak?
1: Iya.
5: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya pertanyaannya.
2: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
2: Oh, iya.
5: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
2: Oh iya.
5: Nah,
2: benar Cigu.
5: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
2: Siap.
5: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang, ya kan? Apa bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya? Wih, luar biasa ya Bang Andes.
1: Iya.
5: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu Biru.
5: Fidri Adam kalau enggak salah
3: benar. Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin.
5: Ya. Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, Domi. Siap Cigu.
5: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu. Siap, kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa menang tamunya. Apalagi tai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cigu.
5: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
1: Iya, betul.
5: Ya, termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
1: Siap.
5: Terus, ntar dulu yang keduanya.
1: Iya, silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
5: Di Tokyo. Juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes Taita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik,
2: seru
1: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
2: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
1: Ratusan, iya udah lebih
3: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
2: Iya 250-an.
1: Betul, udah 250-an
3: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
1: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda Biru, Adam.
2: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
3: Wahana Record.
2: Wahana Record ya.
1: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
2: Iya
1: dong. Untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave. Di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita. Ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Benar, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mbak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
4: Kita dengarkan. Bang, suaranya? Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: Bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 2 Juli 2026 Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2.

Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk Anda ya. Di malam hari ini kita baru saja telah mengikuti ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Oke. Dan pendengar, di malam hari ini tentunya kami masih akan berbagi informasi dan juga serangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Jelang nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali merelay pertandingan pesta bola dunia pastinya ya pendengar, antara Inggris nantinya melawan Kongo, yang akan kita siarkan ya bersama dengan program A3 RRI. Oke, untuk Anda di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastikan juga ya tetap selalu jaga kesehatan, harus selalu apa ya, selalu waspada juga, berhati-hati apalagi yang lagi di perjalanan gitu ya, bawa kendaraan di malam hari ini harus tingkatkan kewaspadaan juga, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Oke. Sebentar lagi kurang dari 1 jam lagi ini kita akan mensiarkan kembali pertandingan bola dunia ya. Tadi terkait dengan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana pertemuan antar tim ini. Nah, ini cukup menarik ya, salah satunya nih untuk Kongo sendiri, karena Kongo ini adalah Republik Kongo ini ternyata kembali ke Piala Dunia setelah menunggu lebih dari setengah abad ya pendengar, dengan membawa misi memperbaiki cerita lama saat terakhir kali tampil pada 1974. Nah, itu adalah tahun terakhir Kongo di Piala Dunia, dan tahun ini kembali lagi ke Piala Dunia ya. Penantiannya cukup lama ya pendengar ya, sekitar 52 tahun. Dan mengutip dari laman FIFA juga bahwa The Leopard tergabung dalam grup K bersama Portugal, Uzbekistan, dan Kolombia. Kongo akan langsung menghadapi ujian berat pada laga pertama karena bertemu Portugal, dan salah satu unggulan yang masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Dan nanti malam ya, sebentar lagi ya, bukan nanti malam, bentar lagi ya pendengar, Kongo juga akan menghadapi laga berat juga melawan Inggris. Nah, ini kita lihat dulu seperti apa Inggris melawan Kongo ya. Ini ada yang bilang ini adalah pertandingan yang berat sebelah. Eits, tapi jangan ini ya pendengar, jangan meremehkan tim-tim yang bukan apa ya, tim-tim yang tidak di banyak didukung gitu. Kadang tim-tim yang jarang dijagokan ya, biasanya itu membuat kejutan. Nah, tapi kita akan lihat dulu secara di atas kertas ya pendengar ya. Ini Inggris tentunya kembali akan menghadapi tim yang kemungkinan besar ini memasang 5 back seperti yang dilakukan oleh Ghana dan Panama pada fase grup Piala Dunia 2026. Namun, Three Lions kini telah belajar dari pengalaman. Setelah ditahan imbang 0-0 oleh Ghana yang bermain dengan formasi 5-4-1, mereka mampu memecahkan kebuntuan dengan mengalahkan Panama 2-0 yang juga menerapkan pola serupa pada laga terakhir grup L. Nah, pengalaman itu memberi Thomas Tuchel formula untuk membongkar pertahanan rapat saat Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar di Atlanta Stadium Georgia Amerika Serikat pada hari ini ya pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, Kongo memasang 4 back ketika menghadapi Uzbekistan yang lebih lemah dari mereka dalam pola 4-4-2. Hasilnya mereka menang 3-1. Namun saat menghadapi Portugal dan Kolombia yang secara kualitas berada di atas mereka, Kongo justru memasang 5 back dengan pendekatan yang lebih progresif. Nah, mereka tidak bertahan sedalam Ghana karena tetap menyisakan 2 penyerang untuk memaksimalkan 2 senjata paling eksplosif mereka, yaitu Yohane Wissa dan Cedric Bakambu.
di mana tim asuhan Sebastien Desabre itu akan kembali ke setelan awal, yaitu 5-3-2 seperti saat membuat Portugal frustasi ya, dan hampir melakukan hampir melakukan hal serupa juga pada Kolombia. Nah, pilihan itu sangat masuk akal bagi Kessel Beba CS, namun mereka juga sadar tidak bisa hanya bermain dengan mentalitas menghindari kekalahan. Nah, jika laga berlanjut hingga adu penalti, Inggris memiliki pengalaman dan rekam jejak yang jauh lebih baik dibandingkan Kongo yang baru pertama kali tampil di fase gugur Piala Dunia. Kalaupun Desabre tetap memasang 5 back, Tuchel sudah tahu bagaimana cara membongkar pertahanan rapat ini bentengi 5 back. Tuchel bisa melakukan itu setelah merombak trio gelandang serang. Di belakang ujung tombak ada Harry Kane yang dari biasanya terdiri dari Anthony Gordon, kemudian Jude Bellingham dan Noni Baduke menjadi berkomposisi Marcus Rashford, Morgan Rogers dan Bukayo Saka. Ada perubahan perubahan pemain gitu ya, pergantian pemain di sana. Nah, ini tentunya harus diwaspadai juga oleh Kongo ya. Walaupun nanti Kongo mungkin akan membuat format yang sama dengan pertandingan dengan tim-tim kuat sebelumnya, atau mungkin nanti Kongo juga punya strategi atau taktik yang jitu juga nih nanti untuk menghadapi Inggris. Nah, ini kita penasaran juga seperti apa ya pendengar. Dan pastinya untuk Anda, kita nanti akan relay kembali ya pertandingan antara Inggris dan Kongo nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum ke informasi-informasi menarik lainnya di malam hari ini, pendengar, kita ke hiburan kembali ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak kita ke informasi kembali, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 akan diselenggarakan di 3 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur NTT dan Nusa Tenggara Barat NTB sebagai tuan rumah, serta DKI Jakarta sebagai wilayah penunjang penyelenggaraan sejumlah pertandingan. Erick mengatakan pemerintah terus mempercepat konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan PON 2028 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga administrasi serta tata kelola. Sementara itu, pendengar, menurut Erick, penetapan DKI Jakarta sebagai provinsi penunjang telah memiliki dasar hukum setelah disahkan melalui rapat kerja nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Dengan demikian, Jakarta akan menjadi lokasi pelaksanaan sejumlah cabang olahraga selain yang digelar di 2 provinsi tuan rumah. Ia menjelaskan pemerintah bersama pemerintah daerah mulai memetakan kesiapan arena pertandingan yang akan digunakan untuk setiap cabang olahraga. Masing-masing daerah juga diminta menunjuk person in charge atau PIC guna mengikuti rapat koordinasi secara berkala hingga menjelang pelaksanaan PON. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Kamis, 2 Juli 2026, Belgia melawan Senegal pukul 3 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, kita ke informasi kembali di mana euforia kemenangan Maroko atas Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melahirkan satu momen yang menyentuh hati. Sesaat setelah memastikan kemenangan timnya lewat adu penalti, Ismael Saibari berlari ke tribun untuk memeluk sang ibu. Nah, momen ini terekam kamera dengan cepat menyebar di media sosial. Pendengar, banyak warga net menyebut pelukan Saibari dengan ibunya sebagai salah satu adegan paling mengharukan sepanjang Piala Dunia 2026. Nah, di balik selebrasi tersebut, pendengar, tersimpan perjalanan hidup yang tidak mudah, di mana Saibari lahir dengan kelainan bawaan pada kedua kakinya yang membuat telapak kakinya menghadap ke dalam secara ekstrim. Nah, melansir dari Says, kondisi itu membuatnya kesulitan berjalan sejak kecil. Dalam sebuah wawancaranya pada 2024, Saibari mengungkapkan bahwa dokter sempat meragukan dirinya bisa berjalan normal. Di tengah prediksi tersebut, ibunya tidak pernah kehilangan harapan dan ia terus mendampingi proses pengobatan putranya sambil berharap suatu hari nanti Saibari bisa menjalani hidup seperti anak-anak lainnya. Nah, Saibari menjalani terapi menggunakan penyangga ortopedi selama lebih dari 1 tahun untuk membantu membentuk posisi tulangnya. Kemudian pada 2007, krisis keuangan yang melanda Spanyol memaksa keluarganya pindah ke Belgia saat usianya baru 6 tahun. Nah, meski menghadapi berbagai kesulitan, kecintaannya terhadap sepak bola tidak pernah padam. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya tampil di panggung Piala Dunia bersama timnas Maroko. Pada laga melawan Belanda, pendengar, Maroko sempat tertinggal lebih dulu sebelum Issa Diop mencetak gol penyeimbang pada masa injury time. Pertandingan kemudian berlanjut ke babak tambahan dan ditentukan melalui adu penalti. Saibari menjadi penendang penentu kemenangan Maroko pada malam itu, di mana tendangannya memastikan Atlas Lions menang atas Belanda dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan programa 3 RRI untuk mengikuti ya relay pertandingan pesta bola dunia antara Inggris melawan Kongo. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Bung Cupri, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bu Dinda.
1: Dengar lirik lagu Piala Dunia tuh Don't Stop untuk Kongo.

0: skor sama 2-2 dan berlanjut pada babak tambahan waktu 2 kali 15 menit. Dan 15 menit pertama tanpa gol, kemudian pada 15 menit kedua, tepatnya di menit ke 120 plus 5, terjadi penalti dan dieksekusi oleh Yuri Tielemans dan berhasil menciptakan gol sehingga mengubah kedudukan menjadi 3-2 atas kemenangan Belgia. Dengan hasil ini pendengar, maka Belgia otomatis akan berlanjut ke babak 16 besar. Dan informasi juga sebelumnya bahwa pada pertandingan pukul 23 sebelumnya, yaitu Inggris melawan Republik Demokratik Kongo, Inggris memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Dan dengan hasil ini pendengar, maka beberapa bracket telah terisi. Di antaranya adalah Paraguay akan menghadapi Prancis pada babak 16 besar. Kemudian Kanada akan menghadapi Maroko pada babak 16 besar. Sementara Belgia akan berhadapan dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, yang hasilnya bisa Anda dengarkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan siarkan juga pertandingan babak 32 besar antara Amerika Serikat, tuan rumah, melawan kesebelasan Bosnia dan Herzegovina. Sementara di bracket sebelah kanan, Brasil pada babak 16 besar akan berhadapan dengan Norwegia, sementara Meksiko, tuan rumah, akan berhadapan dengan Inggris yang baru saja meraih kemenangan melawan Republik Demokratik Kongo. Demikian pendengar, sedikit informasi update mengenai hasil pertandingan dan juga jadwal pertandingan berikutnya, ya, yang akan juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Padang melalui Pro 3. Nantikan pertandingan-pertandingannya di Pro 1 RRI Padang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan sampaikan warta berita daerah dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Di sekolah rakyat ini, murid-muridnya itu kan hanya desil 1 dan 2. Nggak bisa sembarangan, harus itu gitu.
2: Tapi juga ada faktor dari kenaikan BBM. Ini ada kenaikan yang cukup tinggi, memberikan andil 0,14%.

0: Sari berita, pembangunan sekolah rakyat di Solok Selatan menunjukkan progres. Kenaikan BBM non-subsidi jadi pendorong inflasi tahunan di Sumbar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memastikan pembangunan sekolah rakyat terus menunjukkan progres. Setelah lolos verifikasi badan geologi dan dinyatakan aman dari kawasan rawan erupsi Gunung Kerinci. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Syafitra.
1: Kapatangko kan terbentur awak di keceannya rawan bencana karena ada erupsi dari, kemungkinan nanti ada erupsi dari Gunung Kerinci.
2: Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinsos PMD Kabupaten Solok Selatan Nur Hayati mengatakan hasil verifikasi dimaksud menjadi salah satu syarat penting yang telah dipenuhi dalam proses pembangunan sekolah rakyat. Sebelumnya terdapat kekhawatiran lokasi yang berada di kawasan rawan bencana. Ia menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Geologi, seluruh persyaratan pembangunan kini telah masuk ke tahap ketiga. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 dengan agenda utama proses lelang pekerjaan konstruksi.
1: Tadi lah dapet lo surat dari ESDM Badan Geologi, awak nak masuk dalam KB 3, 2 atau 1 dari Gunung Kerinci itu. Dan persyaratan semuanya lah katonyo masuk dalam tahap 3. Di sekolah rakyat ini murid-muridnya itu kan hanya desil 1 dan 2. Nggak bisa sembarangan, harus itu gitu.
2: Nur Hayati mengatakan pembangunan fisik sekolah rakyat nantinya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Mengingat nilai proyek yang diperkirakan mencapai 200 miliar hingga 250 miliar, pelaksanaannya diproyeksikan menggunakan skema tahun jamak atau multi-years. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sendiri telah menuntaskan sebagian besar persyaratan administratif dan teknis. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrim atau kelompok desil 1 dan 2. Di Solok Selatan, data sementara menunjukkan terdapat sekitar 11.000 orang yang masuk dalam kelompok tersebut dan berpotensi menjadi sasaran program secara bertahap. Febian Syafitra melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat angka inflasi Sumbar secara tahunan atau year on year pada Juni 2026 mencapai 4,70%. Kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi pendorong inflasi tahunan Sumbar. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya, melihat year on year-nya kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34% kita mencapai 4,7%.
4: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat perkembangan inflasi dari tahun ke tahun atau year on year Sumatera Barat melonjak tinggi yakni menyentuh 4,70% pada Juni 2026. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kemarin mengatakan, angka inflasi tahunan dimaksud tercatat jauh dari target nasional. Hasan menjelaskan, penyumbang utama dari melesatnya angka inflasi pada Juni 2026 didorong oleh dua kelompok pengeluaran utama, yakni kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Menurutnya, lonjakan harga BBM pada kelompok transportasi dimaksud memberi tekanan besar terhadap inflasi daerah secara umum.
3: Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah. Jadi cabai merahnya pedas nih. Jadi dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%. Tapi juga ada faktor dari kenaikan BBM. Ini ada kenaikan yang cukup tinggi, memberikan andil 0,14%. Juga ada tarif angkutan udara ya, berdampak kelihatannya dengan lalu lintas ya, bandara yang menurun ya. Artinya kenaikan tarif angkutan udara juga memberikan pengaruh secara signifikan.
4: Kepala BPS Sumbar Hasan menambahkan, selain bensin, faktor pendorong sekunder yang memperparah keadaan ini, yakni kenaikan tarif pada moda angkutan udara secara berkala. Tercatat secara kronologis, inflasi komoditas bensin didorong oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi di pasar domestik. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Turbo yang diberlakukan per tanggal 10 Juni 2026 masing-masing berubah menjadi Rp17.000 dan Rp21.650 per liter. Dampak penyesuaian harga komoditas bensin tersebut langsung memberikan andil positif sebesar 0,14% terhadap inflasi umum Sumatera Barat. Hans Permananda melaporkan.
0: Pemerintah Nagari didorong untuk mengoptimalkan perannya dalam mendukung pengembangan petani milenial. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Sumatera Barat Yozar Wardi Usama Putra kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung tumbuhnya usaha yang dikelola petani milenial. Menurutnya, generasi muda memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi, menerapkan usaha yang lebih efisien, serta mampu membaca peluang pasar. Dengan kondisi dimaksud, pemerintah nagari perlu mengakomodasi potensi tersebut melalui kolaborasi dengan BUMNAK maupun pemanfaatan alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan. Yozar Wardi menambahkan, pengembangan petani milenial juga dapat disinergikan dengan program unggulan Nagari Kreatif Hub. Melalui program ini, potensi lokal didorong untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan pemasaran digital dan platform e-commerce.
6: Peran pemerintah, terutama Kementerian Nagari, tentu mengakomodasi semua sumber daya manusia yang ada di wilayahnya, termasuk petani milenial, dan bisa berkolaborasi. Kalau di Nagari ada dana usaha milik Nagari, ya, kemudian di situ juga ada dana desa yang bisa dipakai 20% untuk ketahanan pangan, sebetulnya bisa.
5: Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat Yozar Wardi Usama Putra berharap sinergi antara pemerintah nagari dan petani milenial mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selain itu, juga bisa memperluas akses pasar serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa sehingga potensi ekonomi lokal dapat berkembang lebih luas. Melati Oktawina melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang menetapkan 2 kelurahan sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial. Kegiatan dimaksud akan dimulai pada 7 hingga 8 Juli 2026 mendatang. Melati Oktawina kembali menurunkan laporannya.
5: Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang Syaiful Andri kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, Kota Padang menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah percontohan atau piloting pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Sebagai persiapan, Dinas Sosial Kota Padang telah menggelar rapat dan sosialisasi kepada seluruh camat guna menyukseskan implementasi program tersebut. Syaiful mengungkapkan, uji coba digitalisasi bansos akan dilaksanakan pada 7 hingga 8 Juli 2026 di 2 kelurahan. Terdapat di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, dan Kelurahan Pengambiran Ampalunan 20, Kecamatan Lubuk Begalung. Ia menyampaikan Kota Padang telah menyiapkan sekitar 1.750 agen yang akan membantu proses pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial. Nantinya masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan atau kecamatan untuk melaporkan data kepada agen yang telah ditunjuk. Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pendataan secara mandiri.
7: Persiapan pelaksanaan digitalisasi bansos Kota Padang masuk dalam 42 kabupaten kota sebagai piloting. Dan rencananya tanggal 7-8 Juli kita tunjuk 2 kelurahan yang akan kita jadikan sampel, yaitu Kelurahan Kuranji di Kecamatan Kuranji, kemudian Kelurahan Pengambiran.
5: Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang Syaiful Andri menambahkan, adapun dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pendataan meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta nomor pelanggan listrik atau meteran PLN. Pelaksanaan pendataan secara digital dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026, sehingga pada September mendatang, data penerima bantuan sosial sudah dapat digunakan. Melalui digitalisasi ini, pemerintah Kota Padang berharap pendataan penerimaan bantuan sosial menjadi lebih akurat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pangan sehat, luas lahan pertanian organik yang telah mengantongi sertifikat menurut Lembaga Sertifikasi Organik Sumatera Barat justru mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Kembali, Febian Safitra menurunkan laporannya.
8: Trennya agak-agak menurun nih, bisa dikatakan 3 tahun ini agak menurun luasan lahan yang tersertifikasi organik.
2: Luas lahan pertanian organik yang telah mengantongi sertifikat di Sumatera Barat mengalami tren penurunan dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pangan organik. General Manager Lembaga Sertifikasi Organik LSO Sumatera Barat, Wina Rizky Hartati, mengatakan penurunan terjadi pada luasan lahan yang telah memiliki legalitas sebagai lahan organik. Menurutnya, tidak sedikit petani yang telah menerapkan budidaya organik, namun belum melanjutkan hingga memperoleh sertifikat resmi. Ia menjelaskan salah satu penyebab utama adalah persoalan status kepemilikan lahan di Sumatera Barat, yang umumnya dimiliki secara bersama-sama dalam satu keluarga atau dikelola secara bergantian. Kondisi tersebut membuat komitmen untuk mempertahankan sistem budidaya organik dalam jangka panjang menjadi tidak mudah.
8: Bisa dikatakan 3 tahun ini agak menurun luasan lahan yang tersertifikasi organik. Kalau yang kita amati ya, yang status kepemilikan lahan atau lahan yang diolah secara bersama atau setiap musim tanam giliran nih gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi salah satu kendala tidak berlanjutnya pengelolaan secara organik.
2: Selain persoalan kepemilikan lahan, pemasaran hasil pertanian organik juga masih menjadi pekerjaan rumah. Menurut Wina, banyak petani yang masih ragu mempertahankan budidaya organik karena belum adanya kepastian pasar maupun harga yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk mereka. Meski demikian, Wina melihat adanya perkembangan positif dari sisi permintaan pasar. Sejak pandemi COVID-19, masyarakat dinilai semakin sadar akan pentingnya konsumsi pangan sehat, sehingga permintaan terhadap beras organik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Di tengah tren penurunan lahan bersertifikat organik, upaya pengembangan pertanian organik tetap berlangsung di sejumlah daerah. Febian Cefitra melaporkan.
9: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang menyampaikan kabar duka. 2 orang jemaah haji yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Kini jemaah haji debarkasi Padang yang belum kembali ke tanah air berjumlah 4 orang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Jamaah kita yang wafat berasal dari kloter 8.
11: Kabar duka datang dari Arab Saudi. 1 orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal Kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan, almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan, almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012 silam.
10: Jemaah kita tersebut sudah meninggal pada pukul 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Medical Center tanggal 1 Juli 2026. Masih ada 1 orang lagi jamaah haji kita yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Ibu Ustakti, Kloter 12.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, meski operasional pemulangan haji pada musim haji tahun ini resmi berakhir pada 1 Juli kemarin, namun proses pemulangan jemaah haji dimaksud masih berlangsung. Tercatat saat ini masih tersisa 4 jemaah haji Sumatera Barat yang masih berada di Tanah Suci. Keempatnya akan dipulangkan bersama maskapai reguler Garuda Indonesia.
12: kepulangan jemaah itu, beban biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh maskapai penerbangan. Itu menjadi bagian kontrak, kontrak dari Kementerian Haji. Sampai mereka itu 6 bulan ke depan, seandainya masih sakit 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sampai 5 bulan baru sehat, tetap akan dipulangkan ke tanah air dan dikawal oleh 2 orang.
11: M. Rifki menambahkan, hari ini seluruh jajaran PPIH Debarkasi Haji Padang serta kantor Kementerian Haji dan Umrah terkait menggelar takziah di rumah duka almarhum Syafei Nawaan di Kota Padang. Di saat bersamaan pihak kantor Kementerian Haji akan menyampaikan 4 hak utama dari pemerintah kepada keluarga almarhum. Di antaranya, pemulasaran jenazah gratis di Tanah Suci, badal haji atau haji pengganti tanpa dipungut biaya, klaim asuransi jiwa atau kematian, serta pengembalian barang almarhum. Hans Permananda melaporkan.
9: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang, 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pembangunan sekolah rakyat di Solo Selatan menunjukkan progres. Kenaikan BBM non-subsidi jadi pendorong inflasi tahunan di Sumbar. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Padang. Dan pendengar, baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pro Satu RRI Padang kembali akan menghadirkan atau menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia babak 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina yang akan berlangsung dari Stadion Bay Area Stadium San Francisco Bay Area yang nanti akan disiarkan melalui Pro 3 dan akan dirilai oleh Pro 1 RRI Padang. Jadi untuk Anda, jangan lewatkan nanti pertandingan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. And then you

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: apa lagi nih? Gak bosan-bosan ya tanam yang beginian?
1: Ini namanya tanaman mangrove. Bermanfaat untuk lingkungan, mencegah abrasi pantai, tempat biota laut berkembang biak, mata rantai makanan di suatu perairan yang bisa menampung kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan juga lain sebagainya. Kalau hutan mangrove hilang atau rusak, maka makhluk hidup yang bergantung padanya juga ikut terancam punah. Nanti dampaknya juga kehidupan manusia, paham?
0: Itu mah udah tahu.
1: Oh, udah tahu. Yuk bisa yuk, kalau nggak bisa jaga, jangan merusak yang udah ada.
0: Ih, serius sekali. Santailah.
1: Kalau udah datang bencana aja, kau masih bisa santai?
0: Ah, nggak gitu juga.
1: Yuk jaga hutan mangrove dan jangan merusak yang sudah ada.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar pukul 6 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Evrin Detiara, teman sejati, telah hadir. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, banyak sekali kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini ya. Dari hasil 32 besar saja itu sudah cukup mewakili keajaiban yang terjadi di penyelenggaraan edisi tahun 2026 ini ya. Terlihat dari hasil dari babak 32 besar ya. Pada pertandingan pertama atau match pertama antara Afrika Selatan melawan Kanada, itu Kanada sebagai tuan rumah berhasil menang 1-0. Kemudian pada pertandingan kedua atau match keduanya antara Brazil melawan Jepang, meskipun pada babak pertama Jepang berhasil menggolkan gawang Brazil lebih dahulu, tapi ternyata Brazil berhasil menang dengan skor 2-1. Kejutan pertama yang terjadi di babak 32 besar adalah match ketiga antara Jerman melawan Paraguay, di mana pada waktu normal kedua kesebelasan ini bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu selesai dan ada drama adu penalti. Hasilnya cukup mengejutkan, Jerman berhasil dikalahkan oleh Paraguay dengan 4-3 pada adu penalti. Dan kejutan berikutnya yang mungkin tidak disangka-sangka oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia adalah match antara Belanda melawan Maroko, di mana Belanda tentunya diunggulkan ya, karena pengalaman dari Belanda ini sudah cukup matang. Namun pada babak normal mereka bermain imbang 1-1 dan setelah melalui babak perpanjangan waktu itu tetap bermain imbang 1-1, akhirnya diadakan atau adu penalti dan hasilnya mengejutkan, Maroko berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 3-2. Kemudian pada match berikutnya antara Pantai Gading melawan Norwegia, Norwegia berhasil masuk ke babak 16 besar setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan pada babak 32 besar berikutnya antara Prancis melawan Swedia, mungkin ini yang masih bisa diprediksi orang ya, karena Prancis berhasil menang 3-0 melawan Swedia. Kemudian Meksiko melawan Ekuador dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Lalu Inggris berhasil mengalahkan Republik Demokratik Kongo yang secara mengejutkan berhasil melaju ke babak 32 besar ya. Dan hasil dari antara Inggris melawan Kongo ini berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Inggris serta memastikan Inggris masuk ke babak 16 besar. Dan baru saja yang Anda dengarkan tadi antara Belgia melawan Senegal, meskipun pada awalnya babak pertama dan juga hampir setengah babak kedua Senegal unggul 2-0, namun di akhir-akhir waktu normal Belgia berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 2-2 dan pada akhirnya melewati babak tambahan waktu 2 kali 15 menit dan pada menit ke-125 ya, atau di menit-menit terakhir babak tambahan waktu, Belgia berhasil unggul menjadi 3-2 setelah Thielman berhasil menggolkan atau mencetak gol pada titik penalti. Dan itu membawa Belgia masuk ke babak 16 besar ya. Dengan hasil sementara ini, sudah tampak di bracket sebelah kiri pendengar, kalau misalnya Anda cek di portal rri.co.id, untuk babak gugur itu Paraguay akan menghadapi Perancis ya. Kemudian Kanada akan kontra melawan Maroko.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat

mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan segera kembali bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia babak 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina. Jadi Anda jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap di 95,9 MHz. Karena siaran ini hanya bisa didengarkan melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Tidak ada di streaming RRI Digital ataupun juga di streaming rri.co.id. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti jalannya pertandingan antara kesebelasan tuan rumah Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina. Selamat mendengarkan.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina saat ini